0: Kita Pelo I, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kita Pelo I, acara selanjutnya.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Nah, ini dia, sekolah lagi.

Resensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan, di mana apa yang menurut kita baik belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler, dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

0: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Leh, oleh. Agak ke pinggir lah, Leh, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
4: Rompak, suara budaya Sumatera.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Suara Budaya Sumatera Selatan.

Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu ada pek.
1: Eh, ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
3: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Resensi buku The Secret karangan Rhonda Byrne. Tiap kita tentunya mengharapkan segala hal yang kita inginkan bisa terwujud dan menjadi sebuah kenyataan. Namun, kadang kita sendiri juga yang sering meragukan tentang kemampuan kita dalam mewujudkan keinginan kita tersebut. Kita terkadang lebih sering berpikir negatif ketimbang berpikir positif. Rhonda Byrne, dalam bukunya yang berjudul The Secret, adalah buku self-help yang mengeksplorasi konsep hukum tarik-menarik dan bagaimana penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan. Buku ini menekankan pada kekuatan berpikir positif dan kemampuan mewujudkan keinginan seseorang menjadi sebuah kenyataan. Premis utama dari The Secret atau rahasia adalah bahwa pikiran dan keyakinan kita memiliki pengaruh langsung terhadap peristiwa dan keadaan dalam hidup kita. Dimana menurut Rhonda Byrne, sang penulis, hukum tarik-menarik kenyataan menyatakan bahwa yang serupa menarik yang berupa. Artinya, pikiran yang positif menarik hal yang positif. Begitupun sebaliknya, pemikiran yang negatif menarik hal-hal yang negatif juga. Rhonda Byrne juga menjelaskan bahwa dengan berfokus pada pikiran positif dan memvisualisasikannya, kita dapat menarik hal-hal yang kita inginkan dalam kehidupan nyata. Buku ini pun memperkenalkan tentang gagasan bahwa alam semesta berlimpah dan kita dapat memanfaatkan kelimpahan ini dengan menyelaraskan pikiran, emosi, serta keinginan kita. Ini menunjukkan sebuah rahasia bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri melalui pemikiran yang kita pilih dan fokus. The Secret menawarkan nasihat praktis tentang bagaimana menerapkan hukum tarik-menarik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk cinta, uang, dan kebahagiaan. Buku ini memberikan latihan dan teknik yang dapat membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan mengembangkan pandangan yang lebih positif. Buku ini juga mengetengahkan kisah-kisah pribadi dan anekdot dari orang-orang yang mengalami transformasi positif dalam hidupnya. Dengan menerapkan prinsip hukum tarik-menarik, kisah-kisah inilah yang menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pembaca untuk menerima konsep-konsep yang disajikan dan menerapkannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Intinya, The Secret atau Rahasia adalah buku panduan yang bertujuan untuk memberdayakan individu dengan mengajarkan mereka bagaimana memanfaatkan kekuatan pikiran dan keyakinan mereka untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan yang mereka idamkan penuh dengan kelimpahan. Pertanyaannya, bagaimana dengan pilihan Anda? Senantiasa berpikir negatif sehingga menghadirkan hal-hal yang negatif dalam hidup Anda atau malah sebaliknya?

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang yang bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

hiasan Gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita pelok itadi, Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang. Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perempat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pikiran aku naik, makin sari makin kusut. Semujak keramik Belitung bangkrut, kawan-kawan kami sekaput. Ada nak ke bang hutan, ada nak ke bang laut. Munok malas terdiam di rumah ukut-ukut, enggak sabar ngukut. Sekali dapat duit terkejut, ay, pedang ketenggak idang mulai kancut. Duit ini sak pula kami usut. Duit kami tunanggi ada nak nyangkut. Tapi sampai sekarang tak berlanjut. Semua tutup mulut. Tapi nang dasar kedengkut, kut. Akhirnya duit kami jual nak anyut. Daripada kepala nyut-nyut, yuk kita dengar lagu berikut.

0: tuh aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
2: Asap kebakaran lahan mengandung zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Berikut tips tanggap bencana asap kebakaran lahan untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Hindari aktivitas di luar ruangan. Kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama jika kualitas udara sangat buruk. Jika terpaksa keluar, gunakan masker N95 untuk melindungi saluran pernapasan. 2. Jaga kebersihan udara di dalam rumah. Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Gunakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah untuk mengurangi partikel asap yang ada di dalam rumah. 3. Minum air putih yang cukup. Perbanyak minum air putih juga menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu membersihkan saluran pernapasan dari partikel asap. 4. Waspada gejala gangguan kesehatan. Jika kita mengalami gejala seperti sesak nafas, iritasi mata, batuk-batuk atau pusing, segera cari pertolongan medis. Anak-anak dan lansia lebih rentan, jadi perhatikan kondisi mereka ya. 5. Laporkan kebakaran lahan. Jika melihat kebakaran lahan, segera laporkan ke nomor darurat 112 atau instansi terkait. Partisipasi aktif kita dapat membantu mencegah bencana ini semakin meluas. Tanggap bencana asap kebakaran lahan dimulai dari diri kita sendiri. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan jaga kesehatan bersama.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sak kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
3: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
2: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
4: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
3: Adik juga batuk dan sesak.
2: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
4: Sampai kapan ya?
2: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio.

bisa menghubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: yang kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perempat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Perempat RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ketua Kito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
0: Empat ya.
1: Iya.
0: Ngomongnya bareng. Gak perlu ada yang disebut kakak sama adek.
1: Ayu, adek.
0: Oh, Ayu, adek.
1: Gebi,
0: Gina ya.
1: Gebi, Ayu.
0: Gebi, Ayu.
1: Gina, adek.
0: Sejak kapan kembar?
1: Sejak lahir.
0: Tahun sudah berapa tahun kira-kira perkiraan?
1: 34 tahun.
0: Oh, bersama terus?
1: Iya.
0: Walaupun sudah berkeluarga?
1: Sudah. Tidak, be masih bareng kan?
0: Oh, itu. Satu rumah masih. Apa kalau mampir?
1: Masih. Ini LDR sama suami. Jadi di rumah tetap.
0: Oh, ada kesempatan untuk berkumpul. Nah, ngomong-ngomong masalah ngumpul sama keluarga ini kan hanya menjadi positif karena ada usaha kuliner.
1: Betul.
0: Sejak kapan usahanya? Cerita-cerita dulu, karena aku jengok ada perkembangan-perkembangan, ada varian-varian baru ya. Paling jatuh. Cerita lah tuh. Untuk mungkin Gebi yang cerita.
1: Iya, Gebi yang cerita.
0: Kita ulik juga ke Gina.
1: Iya, Gebi dulu di sini.
0: Ini yang totalitasnya di dapur.
1: Iya, pokoknya di dapur. Iya.
0: Baik-baik.
1: Mulainya tuh kalau dari Palembang ya, sebenarnya di Sumedang juga dulu lah mulai.
0: Di Sumedang?
1: Iya.
0: Jawa Barat.
1: Betul.
0: Tahun berapa tuh kira-kira?
1: Tahun 2000 90-an kayaknya mama itu.
0: Pindah ke sini?
1: Enggak, pindah ke sini sudah 2001. Dari tahun 2000 kurang tuh tahun 90-an tuh memang mama sudah usaha kue. Mama tuh tiap hari PP ke IPDN. Jualan di sana cek itu nah. Jadi dia tiap hari PP ke IPDN, pagi-pagi balik sore.
0: Iya.
1: Nah, habis itu tahun 2001 kami pindah ke Palembang.
0: 2001.
1: 2001. 2001 pindah ke Palembang.
0: Itu masih sekolah SMP, SMA.
1: SD, Kak. Pokoknya lahir tuh di Palembang tapi langsung pindah ke Sumedang sampai kelas 3 SD. Habis itu kelas 4 pindah ke sini tahun 2001. Pada saat itu baru jualan-jualan, tapi mama tuh sempat juga ngelapak di Cinde. Jualan getuk di bawah tanggo.
0: Waktu awal datang Palembang lagi.
1: Iya, betul. Belum martabak belum.
0: Makanan Jawa lah ya.
1: Iya, tidak. Iya getuk.
0: Campuran.
1: Getuk tok ya deh.
2: Getuk tok sehari 1000.
1: Iya, di bawah tanggo dulu tuh. Ya kan Cinde itu kan ada yang tanggo. Nah, di bawah tanggo dia tuh jualan dulu.
0: Sebelum direnov itu ya.
1: Iya, dulu jualannya berapa?
2: 400.
1: 400
2: kan? 400 satu biji.
1: Iya. Per piece biji.
0: Iya.
2: Persiko. Iya, persiko.
0: Heeh. Itu sekarang lah 1000 sih kok.
1: Iya, enggak kacek lagi Kak 1000.
0: Ada pakai 1000.
1: Aduh. Iya, pokoknya jualan getuk dulu tuh di situ mama tuh. Nah, baru habis itu mulai buat martabak dan kue-kue lainnya, kue-kue bingin kayak gandus, dadar jiwo, cek itu nah.
0: Macam-macam lah beragam.
1: Betul sekali.
0: Ibunya Gebi Gina ini hobi masak.
1: Tidak juga, dari nenek.
2: Dari nenek.
0: Benar-benar tema kita mengenai ya tadi keluarga ya.
1: Betul.
0: Iya, lagi batu ya.
1: Enggak,
2: nervous.
0: Oke, sekarang ke Gina. Ya. Gina walaupun sudah berumah tangga tetap ibu-ibu dalam usaha.
1: Tetap
0: sejak kapan membantu ini kan totalitas sejak kapan? SMA ada.
2: 2000 kalau
0: sekolah.
2: Iya, dari sekolah. Jadi dulu Kak, kami ini ya zaman dulu tuh kan ya hidup tuh cukup lah. Tapi diomongin cukup tuh berkecukupan ya, tapi enggak terlalu cukup nian. Jadi dari dulu mama tuh suruh kami ngelola duit. Jadi setiap hari tuh kami tuh dikasih jatah. Kan dulu tuh ada reseller tukang roti namanya tuh ngambil martabak mama. Nah, jadi satu orang tuh mama Gebi, Gina sama A tuh dikasih jatah siko-siko tukang roti untuk ngelola biar untuk bayar sekolah. Cek itu nah. Jadi dari zaman kami SMP, SMA sampai kuliah kami sekolah pakai duit yang dikasih mama itulah. Enggak boleh lagi minta, enggak boleh lagi nambah, secukupnya itulah jajan dari situlah. Ya. Nah, sampai sekarang kan
0: jadi, pola apa kan? Putar otak ya.
2: Iya, bener.
0: Mana sepeda lebih gitu.
2: Bener. Gina sempet SMP kelas 3 jualan setiap hari martabak 50 kok di kelas.
0: Untungnya dikasih.
2: Dikasih. Ida, duitnya tuh untuk Gina, untuk sekolah. Jadi zaman dulu martabak.
0: Kalau dimodalin martabak tuh bayar.
2: Iya. Iya jualan di dalam kelas.
0: Bukan dalam bentuk duitnya untuk jajan bukan.
2: Bukan.
1: Iya duitnya untuk jajan.
2: Duitnya untuk jajan.
0: Ya, hasilnya.
2: Iya hasilnya kita kelola untuk bayar buku, bayar SPP, si itu nah.
0: Agak marah
2: gitu. Agak marah. Kecil-kecil pula dah. Nah, cai. Cai itu kami diajari mama dulu. Sampailah kami terjun di tahun 2014. Lepas kuliah. Kata mama, terus sih bena usaha ini, cai itu nak besar nih ya, noy. Jadi kata mama terus sih bena usaha ini daripada kaget mama lah tua kata ena rusi cah itu na. Jadi sampai sekarang ya walaupun ginala nikah juga ya daripada kata gawe ibu rumah tangga di rumah baik daripada makan tidur bergosip lebih baik bergawe nyari duit.
0: Ya, nah, bantu ibu ya. Di awal awal-awal katanya buka jual online juga ya atau OTL tadi katanya.
2: Oh belum, sebelumnya.
0: Sebelumnya tempat dulu.
2: Kami
0: dari Cinde gimana?
1: Cak ini ya, gak bisa jelas ke dari Cinde. Sudah kami itu ya dari Cinde itu tidak lama sih, kayaknya cuma setahun dua tahun mungkin ya.
2: Sampai ya, kelas pokoknya, 5 lah, iyo, dari kelas lama. 4 sampai 2
1: nah,
2: tahun.
1: Nah, habis itu tetap produksi martabak. Sehari itu bisa sekarung gendong 25 kilo.
0: Jadi lu tambah martabak.
1: Iya, memang fokusnya di martabak. Nah, ada mamang-mamang roti yang ngembek kak cak reseller-reseller. Dulu tuh ada kali 10 gerobak mamang roti. Nah, ngisi lah itu tuh bertahun-tahun sudah dari tahun ada kali 10 tahun lebih kayak itu nah. Pokoknya sampai tahun sampai kami tamat kuliah pun di 2014 tuh masih itu tuh apa? Masih ngisi mama roti, tapi setelah itu mama roti tuh kan ada yang balik ke Jawa, ada yang sudah tutup usia kan lah berumur cek itu nah. Paslah sudah 2017 kami sempat buka juga di Pasar 26 Ilir. Itu berjalan 3 tahun sampai sebelum Covid.
0: Iya.
1: Ya karena pas Covid taulah sendiri cak mano kan?
0: Iya, kalau pas kita taulah dewek.
1: Iya, ngapa taulah sendiri ya, cak itulah. Pokoknya taulah dewek cak

0: alhamdulillah dan, tiap minggu tuh ada bae cek itu ngirim. Jadi sudah setelah COVID itu bukalah di lapangan di dekat rumah di Dwi Kora, kan masih tinggal pada saat itu. Iya, di Dwi Kora. Bukalah di situ. Nah, habis itu di pokoknya sampai tahun 2023 kita mulai konten 2024 ya.
1: Iya. Konten apa?
0: TikTok.
1: Oh iya, 2024.
0: Cuplik kaget kau. Iya. Nah, per 2024 itu kami itulah kepikiran dari 2023 akhir kan. Atau kami nih cak mano ya biar makin dikenal banyak uang, martabat 3G nih kayak mano ya, kata kami.
2: Ada segmennya lah ya.
0: Iya. Iya, tapi Gabe ini belum pacang ngoce yang seluas cak ini dulu.
2: Introvert.
1: Oh, masih sampai sekarang juga.
0: Enggak pacang Gabe ini. Gina yang ini yang extrovert ini sama tukang cilok di pinggir jalan dia aja ngobrol sama dia ya. Jadi kata dia tuh, kita coba teh katanya tuh. Kan manggil Gabe Tete kan? Itu coba teh katanya tuh, harus dicoba teh kalau misalnya dicoba enggak pacak kata dia tuh. Coba awalnya kami belum berani on cam kamera, masih pakai kamera belakang kan? Ya karena takut kan. Mano belum, kalau netizen kan enggak lah cak mano ngomong kayak belum mencari, kuat mental, iya, belum se
2: Padahal kita memang itulah gitu.
0: Iya. Sudah pada akhirnya pada saat itu mulailah di tahun pas mulai nian tuh pertama kali live itu di 13 Februari 2024 sehari sebelum pemilu. Sudah mulailah di situ. Alhamdulillah lumayan deh rame. Banyak ngomen karena kami sistemnya pas awal-awal tuh bagi resep. Masih sampai sekarang pun bagi resep. Jadi kami itu sistemnya kan meskipun kami jualan, kami itu selalu bagi resep apa yang kami buat. Karena kami percaya rezeki itu tidak akan pernah tertukar meskipun kami bagi resep. Apa tuh namanya? Beda tangan beda uang yang buat kan, cek itu. Nah, kalau misalkan uang ras punya kita lemah, ya balik lagi ke kita. Tapi kan yang di luar kota yang tidak terjangkau oleh martabak 3G pengiriman, kan mereka bisa recook sendiri kan. Kayak misalnya di Papua, di Kalimantan nih. Ada juga yang followers lama di Kalimantan. Dia tuh ngerikuk dewek dia akhirnya. Akhirnya dia ngejuali juga enggak apa-apa, rezeki untuk dia, cek itu. Nah, sudah 2024 ngonten 2025 Nah, 2025 setelah tahun lalu diundang di sini, kami tuh mulai OTR.
2: Apa tuh?
0: OTR tuh apa dia, Dek?
1: Jualan di pinggir jalan.
0: Okay. On the road.
1: On the road.
2: Door to door
1: bukan? Bukan, kalau door to door dari rumah. Sales
0: gitu.
1: Dari rumah ke rumah, ngetok rumah wong namanya itu tuh.
0: Iya.
2: Tentu-tentu kali jual
1: martabak. Iya. Lagi dia usir wong gitu lah juga.
2: Di mana be jalan mana be kamu galak
0: OTR? Di Siko tempat sih jelaskan.
1: Di Spring Hill cuma iya, karena kemarin tuh sempat antara nak ke Pelaju, antara nak ke Soa
0: Iya, ke Sako.
1: Ke Sako atau ke Spring Hill.
0: Ke Soa juga pernah.
2: Bukan ini, ada jam-jam khusus di hari-hari ini.
0: Iya, kami seminggu 3 kali.
1: Seminggu 3 kali biar uang enggak bosen, Kak.
2: Jadi caranya sekarang mendekati pembeli ya.
1: Betul. Iya, cak itu kan sekarang ini mempacak pembeli itu, mempacak jualan di depan rumah dia, di depan rumah dia, Pak. Iya.
2: Iya,
1: nah itu.
2: Lagi, iya. Steri jalan.
1: Iya.
2: Pakai motor, pakai mobil.
1: Pakai mobil.
2: Oh, ada mobil.
1: Alhamdulillah.
2: Hasil penjualan juga.
1: Alhamdulillah.
0: Lama-lama. Ida. Ida. Justru kami OTR itu tidak ada banner sama sekali.
1: Tidak kate banner, tidak meja tuh tidak. Jadi polosan, kayak modal yakin bae.
2: Dan
1: iya.
0: Jadi uang tuh misalkan kalau lewat itu cuman dia cuman mana lah martabak 3 gini. Karena kan kami tuh berisik.
2: Iya. Jadi lagi rame berjualan sambil berbagi ya.
0: Memang ada kami tidak.
1: Kami tidak. Kami tidak menerapkan konsep
0: jualan
1: itu.
0: Iya. Memang pure jualanian kan kalau kami bukan kalau kami
2: sistemnya mereka
0: iya, tapi kami tidak cek itu. Kalau misalnya kalian jangan, mau berbagi ya kalian silakan.
2: Konsepnya beda ya.
0: Beda.
1: Memang. Jangan menurunkan standar kita yang sama ini jadi sama ini jangan kalau bisa. Kaget jadinya ujung-ujung.
2: Konsepnya memang beda-beda.
1: Iya, ujung-ujung uang enggak. Uang kalau cek itu ujung-ujung uang tuh mengharapkan sedekah dari gitu idan beli lagi cek itu nah.
0: Kalau bisa kita tuh jangan sama level seperti mereka.

0: Up dikit.
1: Iya, kalaupun ada kelebihan dari hasil, nah apa boleh buat kan kita buat berbagi-bagi.
2: Iya, memang kalau kami iya kalau berbagi-bagi ada Kak, tapi memang kami tidak pernah yang namanya nah di kontenku tidak pernah. Iya. Gina tuh Gina ini punya dua akun TikTok ini Kak eh.
0: Sekarang.
1: Tidak pernah kamu tunjuk berbagi tak?
2: Tidak. Tidak. Karena saya ini konsep Gina buat konten ya sudah jualan-jualan, jangan sampai uang tuh menurunkan standar kita yang dari jualan kok jadinya cek ini. Nah, Gina tuh udah galak, uang tuh berpikiran negatif tentang kita. Jadilah kita ada di sini, jangan kita menurunkan value kita. Kalau nak naik ke, enggak apa-apa cek itu. Nah,
1: memang konsepnya berjualan.
0: Betul. Okay,
1: nah, lanjut terus ke jalan sampai sekarang.
2: Tidak. Nah, tidak.
0: Itu tuh berjalan dari bulan September sampai.
1: Tapi kamu pikir tadi kan?
0: Iya. September, kan? Lebaran bulan berapa?
2: Mei.
0: Lebaran.
2: Lebaran oh, haji iya. Mei. Iya Lebaran Idul Fitri.
1: Tahun ini lah ya.
2: Iya sampai Lebaran haji.
0: Iya pokoknya. Kami tuh mulai September. Itu tuh jalan pokoknya seminggu tuh 3 kali tiap Senin, Rabu, Kamis. Jualan tuh cuman dari jam 4 sampai jam 5 lah. Pokoknya cuman sejam. Prinsip kami tuh datang sejam balik.
1: Yang di hotel tadi.
0: Iya.
1: Di lokasi ya.
0: Di lokasi. Kalaupun di Dwi Kora sama dari jam 6 sampai jam 8. Pagi.
2: Iya, pagi.
1: Cuma
0: 2
1: jam.
0: Iya.
1: Tidak
2: buka sampai sore. Tidak, Kak. Balik sampai ke rumah kita produksi lagi jualan live, Kak. Iya. Dikirim kurir.
1: Oh, gak banyak ke online ya.
0: Online juga. Iya, kan kalau misalkan pagi kan uang sekalian pergi pegawai mampir tuh ke Dwi Kora. Cek itu nah mampir. Tapi kan kalau misalkan jam 8 lewat tuh memang agak sepi, Kak. Sudah tuh kami juga memang yang rame itu di bawah jam 7 wong yang wong nak pergi begawe, nak pergi sekolah.
1: Ya, mereka tahu sampai Dwi Kora tuh buka terus.
0: Iya buka. Karena di Dwi Kora itu sudah terkonsep Selasa sampai Sabtu buka jam 6 sampai jam 8 pagi. Kalau hari Minggu kita full libur. Kalau Senin itu karena minggunya libur kan enggak produksi, Senin itu kami tuh produksi mulai pagi. Cuman apa tuh dikirim si sore.
1: Iya, tapi aku tiap hari sana di kedai itu.
0: Iya.
1: Apa bergantian, Be?
2: Bolak-balik, Kak.
0: Bolak-balik berdua. Berdua
2: denganmu.
1: Iya, bukan nyanyi. Kalau nama masuk nyanyi di bintang lagi. Oke. Dua jam itu. Iya, cukup.
0: Cukup apa?
1: Misalnya habis barangnya.
0: Alhamdulillah.
1: Apalagi juga online lagi.
2: Kami tuh Ida kalau siang beda Kak. Yang pagi tuh sudah habis nih.
0: Habis.
2: Nah, siang tuh kita buat martabak sama
1: berapa
2: pempek.
1: Martabak kalau 2 jam berapa Kak? Berapa ratus paling banyak?
0: 150 paling. 150,
2: tapi kan ada kue yang lain.
1: Iya,
2: iya. Menunya tuh banyak.
0: Kalau pagi tuh
2: ada nasi minyak, ada martabak, ada pempek, ada kue,
0: ada lakso, ada bulgo,
1: ya,
0: laksan.
1: Seperti yang di
0: bawah
1: ini kan,
0: betul.
1: Di kan. Nah ini betul-betul lagi jingguan beri ya, karena itu mungkin bisa dipegang sih kayak mana yang
0: iya, cak ini nah, ini nasi minyak.
1: Nasi minyak.
0: Atau
1: masak dulu.
0: Boleh.
1: Nasi minyak yang, ya. Oke, tetap ini.
0: Iya. Bambun, soalnya panas kan. Iya, benar.
1: Nasi minyak ini apa yang menjadi spesialnya dari martabak Triji? Kenapa kok? Nah, judulnya martabak Triji tapi jualnya nasi minyak ya.
2: Oh, iya. Jadi ngapo judulnya martabak 3G? Dulu tuh kan cuma jualan martabak.
0: Iya.
2: Ya, tapi kan berkembang. Tapi memang kami halal kapan gitu nih halalnya?
1: Oh, aduh, sudah dihalalkan.
2: Sudah
0: 2023.
2: PIRT NIB halalnya sudah. Nih. Jadi ya awalnya uang tuh kalau uang lama, taunya martabak tuh lah. Oh, Dewi martabak. Oh, martabak buatan Dewi. Nah, cek itu nah.
0: Dewi tuh sudah terkenal.
2: Ya, Dewi itu terkenal kalau uang dulu tahu. Nah, makin kesini kan ya enggak mungkin kan kita cuma jualan sikok macam bae. Eh?
1: Ya.
2: Nah, jadi berkembang lah mama tuh mulai buat kue-kue juga, mulai pempek. Buat pempek.
1: Nasi minyak.
2: Mm-mm.
1: Nah, nasi minyak ini apa yang menjadi ciri khasnya?
2: Ciri khasnya? Apa
0: nasi minyak ini juga baru mulai jualan.
2: Abis
0: lebaran kemarin, per Maret.
1: Isinya apa?
0: Nasi minyak ini harganya cuma 10.000.
1: Ada dagingnya?
0: Tidak kate sih, oh. Memang. Dikasih telur rebus, telur rebusnya lah digoreng. Terus dikasih bihun, tempe.
2: Kate
0: sambel sambel tempe 10.000 kemasan ekonomis. Iyo kate kita kok mali kuahnya baik kate kuahnya baik.
1: Ada telur tuh di Malbi.
0: Iyo ida.
1: Masukkan.
2: Tetep nak ada Malbi tuh
0: lah. Itulah. Iyo mangkonya.
2: Iya.
0: Nah itulah makanya indeks ekonomi kak, kalau lewat dari 10.000 be kadang enggak ditoleh uang kak. Nah itu
1: sekarang jual kan serba 10.000.
0: Nah iya, iya. Masalahnya kak ini nih, kalau kami ini bermain rempah di bumbu nasi minyaknya
1: rempah kan tidak apa namanya pelit dengan resep.
0: Nah iya.
1: Apa saja
0: silahkan.
2: Nah kau apa dia
1: apa
2: dia
1: apa saja kasih sebut yang utama
0: yang intinya itu. Kami itu pakai minyak. Kalau rempah-rempahnya tuh enggak tahu
2: namanya. Setiap hari tuh produksinya 5 kilo, Kak.
1: Nasinya.
2: Iya. Jadi 5 kilo tuh sebungkus saus tomat yang 1 kilo. Iya.
0: Iya.
2: Iya, sebener.
0: Pakai saus tomat, pakai minyak sami.
2: Minyak saminya seperapat.
1: Masak deh,
2: Kak. Ih, gimana ya masak?
0: Oh. Susu evaporasi.
2: Sekaleng. Terus
1: kismis
2: terakhir bae.
1: Aduh, kapulaga tuh.
2: Iya, nah itu Kak bedanya kalau kapulaga cengkeh kita masak air,
0: itu untuk air.
2: Direbus. direbus dulu Kak airnya. Ya. Jadi lebih wangi.
0: Jadi rempah-rempah tadi dimasak di air, ya. di mendidih ke.
1: Jadi kaldunya dulu.
2: Nah. Oh. Jadi untuk 5 kilo ini airnya 2 liter. Saya itu nah iya, airnya nah. Airnya 2 liter nah. Air 2 liter dimasak dengan kapulaga dan lain-lain tadi mendidih bawang bombay jangan lupa 5 kilo tuh setidaknya 4 atau 5 kalau yang kecil-kecil 5 harum kak harumnya
0: pakai minyak samin
2: minyak saminnya
1: banyu tadi sampai panas
2: mendidih nih yang kak
0: itu tuh air
1: sampai dimarahi deh.
2: Iya tidak. Bawang putihnya jangan lupa, jahenya jangan lupa. Iya. Terus apalagi ya? Sudah jadilah. Iya. Apalagi bingung.
0: Kadang tuh bingung. Heeh.
1: Makanya dibayangin yang resep-resep paligo jangan. Heeh. Resep yang memang standar itu kan memang itu kan.
2: Iya.
1: Ada kismis tadi.
2: Iya.
1: Dan tidak pelit.
0: Iya. Karena sejujurnya
1: kismis ada kan?
2: Iya, ada itu nah.
1: Kaget nasinya banyak ada kismis.
2: Iya. Lemak merah bae. Katik kismisnya memang.
1: Oke, selanjutnya apa lagi? Kue lapis.
0: Kue lapis.
2: Ah, buatan Gaby itu.
0: Ini lapis berlapis-lapis. Kelihatan enggak sih?
1: Tugas masing-masing.
0: Iya, kalau Gaby ini spesialis martabak dan kue. Nah. Kalau Mama pempek. Kalau Gina nasi, ya dan ngoceh marketing dia nih.
2: Marketing, Kak, Gina.
0: Iya, dia bagian pokoknya iya dia karena kan kalau misal order itu ke dia. Cek itu nah pokoknya.
1: Tiga apa yang saya yang dulur lainnya memang.
0: Kate, dulur siapa kak?
1: Yang cicipan mungkin dulurnya.
0: Oh, dah kate kak, karena.
1: Karena supervisi atau quality controlnya ada.
2: Ida,
0: ada kate kak.
2: Kate pegawai. Kami bertiga bae.
1: Oh.
0: Dari melek mata sampai meja mata bertiga tuh lah. Pokoknya.
1: Kue.
0: Kue ini macam-macam sih sebenarnya kuenya ya. Ini ada lapis sagu. Ini lapis sagu. Ya. Aduh, nyangkut. Nyangkut.
1: Itu juga beda. Nah,
0: ini lapis sagu. Nah, ini lapis sagu.
1: Gimana kalau dibuka?
0: Iya, nah tiga warna. Mantep nian ini. Ini lepas. Nah.
1: Aduh,
0: iya, mah. Sebesar ini, guys. 3.000, guys. Ya Allah. Iya, cak mana lah, Kak? Sagu lah mahal, santan lah mahal, gula lah mahal, segala lah mahal, Kak. Mahal gak lo kate yang murah? Lah bener kan? Iya kami tuh cak mana ya kalau menurut uang mahal mungkin dia bukan pangsa pasar kita gitu. Tapi kan
1: kalau misalnya ada yang mengomen di website Lepet jadi apa ditanggapi apa?
0: Ditanggapi sih kak biar mengedukasi juga ke mereka ya kalau misalkan ya karena memang segalanya sekarang lah serba mahal kak ya. Cak itu nah kate yang murah cak itu nah.
1: Sekarang bukan murah atau mahal.
0: Kualitas, rasa.
1: Terjangkau.
0: Betul.
1: Ya, kalau terjangkau bagi dia ya.
0: Betul. Benar-benar.
1: Jadi kalian mengatur harga itu sesuai dengan jangkauan masyarakat.
0: Betul.
1: Benar kan?
0: Dan kami juga tidak do yang tiap tahun naik, tidak juga sih, Kak. Misalnya ada uang tuh yang berganti tahun, berganti harga. tidak juga ya, kita sudah kayak martabak pun bertahan di 2,5 ke 3.000 pun lama.
2: 2 dulu, tahun lebih kali.
0: Pokoknya martabak tuh pas pandemi itu 2,5.
1: Tapi tidak mengurangi sih.
0: Tidak. Tetap sesendok penuh.
2: Tetap pakai cuko tuh lah.
1: Iya.
2: Oh, tebal kak. Setebal harapan orang tua.
0: Martabak. Martabaknya 4.000.
1: Sekarang.
0: Iya. Sekarang 4.000.
2: Naik.
0: Lah sudah 2 tahun yang lalu.
1: Heeh. Jadi kan sebungkus isi berapa?
0: Ini isi 5 20.000.
1: Oh, iya.
0: Iya, 20.000 kenyang. Iya, betul sekali. Dan kayak pempek tahu kami juga besar, cak model. Tinggal kamu buat. Iya, betul. Cak itu nah.
1: Oke lah, asik sekali sama-sama Gina dan Gina ini, Gina dan Gaby, dan mereka ini adalah saudara kembar ya, yang saling masukan, ya, saling memberikan masukan juga ya, secocokan lah ya, kalau kembar itu saya ya. Oke lah, kalau begitu kita lanjut ke sesi 2 ya.
0: Oke.
1: Nah, kalau-kalau kita break dokin dan jangan kemana-mana, tentu di 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Masih bersama kami di Teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.

0: sebetulnya yang jadi dan bertahun-tahun mengolah apalagi martabak ini ya. Kalau getuk pasti enggak?
1: Tidak.
0: Tidak ayu.
1: Karena ubinya lah enggak katik lagi yang bagus.
2: Enggak sebagus dulu.
0: Mungkin ada tapi belum ketemu ya.
1: Mungkin ya. Dan agak susah di kan mama tuh harus lembutnya getuknya ubinya di kukus dulu di tumbuk-tumbuk.
2: Terus dikasih apa teh?
1: Cak ya, buka mentega.
2: Mentega.
1: Susah.
2: Bukan cak getuk zaman sekarang nih kak. Getuk mama tuh getuk zaman dulu yang ditumbuk-tumbuk. Diaduk pakai mentega yang masih harum nih anci itu. Oh. Tahu tak kakak? Pernah. Tau, nah itu.
0: Cek. Di Jawa gitu.
2: Iya. Oh. Tapi di Palembang nih kan jarang kan sudah iya. Sekarang.
0: Jadi nah. Ya kalau semua mamanya aduk si kemasan itu kok banyak yang
1: pengen. Pengen sih mungkin kalau misalkan.
0: Kelapa yang kan hibrida.
2: Tapi kalau semenjak kita pindah ubi di sano merah-merah, caknya no, itu ubi bagus, ubi mempur.
0: Oh, nah, itu dicari ya?
2: Iya, kalau di kita sini kan jarang, ya. Sudah.
1: Oke,
0: jadi intinya bahan bakar, bahan bakunya yang tidak ganti.
1: Betul sekali. Nah,
0: apalagi yang ibu sering buat kalau di Jawa
1: Di Sumedang.
2: Enggak, menuji mama tuh. Apapun yang dipesan uang, mama nih terima galau walaupun mama gak tahu bentuk kuenya cak mano.
1: Karena kak dia tuh kayak cateringnya IPD, dulu kan STPDN namanya.
0: Jatinangor.
1: Nah, Jatinangor, bener. Ya jadi dulu tuh kalau misalkan ada ngisi kantin apa kayak mano, tapi kalau misalkan mereka cak ada acara tuh, mama tuh buka lapak juga kayak itu. Nah, jadi segala Shanghai, tahu kan Shanghai?
0: Ya. Dulu dalam nama ibu tuh.
1: Hah?
2: Iya.
1: Ida.
0: Iya, enggak jualan di kantin.
2: Iya, ada saudara.
0: Oh,
2: iya. Jadi
0: bukan
2: bisa
0: tinggal dalam jadi dalam.
1: Oh, Ida.
0: Jualan.
1: Iya, benar. Cak itulah pokoknya.
0: Jadi terus ada yang memesan dibuat ke gitu.
1: Iya. Oh. Jadi kayak memang humasnya mereka tuh mesennya ke mama kayak itu karena cocok sama rasa kuenya mama. Cek itu nah, kurang lebih.
0: Tapi kuenya kan jual makanan-makanan Palembang enggak?
1: Buat sih pempek buat di sana.
0: Waktu zaman-zaman kamu cuci.
1: Iya. Buat di sana.
2: Kalau kata tetangga tuh masih enakan punya teh Dewi tuh lah kemana-mana.
0: Dulu kan belum banyak kenal pempek ya kan.
1: Benar. Malah kami dulu di sana sudah buat gandus.
0: Oh.
2: Iya.
1: Iya, dikenal ke gandus kan gandus tuh makanan jarang. Iya. Kalau di Jakarta ada lah. Iya. Kalau misalnya di Sumedang atau di Bandung kayaknya hampir tidak pernah menemui kan. Buat itu dulu di Sumedang kami.
0: Dan banyak yang minta, banyak beli.
1: Banyak lumayan, ngerti paham.
0: Rasa asin-asin
1: gurih. Asin gurih gitu kan, benar.
0: Jadi boleh menjadi tambahan mungkin ya kedepannya kan ada mau jual apa lagi nih, selain sudah berbagi apa tugas ya, ada buat nasi minyak. Ada yang kue lapis ya. Terus apa lagi tengah-tengah ada pisangnya?
1: Apa?
2: Oh itu bugis.
1: Iya, kala manis.
0: Kala manis.
1: Kala
0: manis punya kita.
2: Kita galo.
0: Ada kamu nak mengekspor makanan kamu?
1: Belum sih. Rencananya
0: kok lagi
1: apa dia kue lamo? Kayaknya sudah kami soalnya.
0: Glena aja kan?
1: Hah?
0: Glena kan ada.
1: Hah?
0: Contohnya glena ya.
1: Pokoknya kami itu buat tiap hari itu kan lapis sagu, srikayo, talam umbi, talam manis itu buat.
0: Iya itu kan lah makanan lamong. Ada lagi yang jarang dibuat uang. Kalau kumbu, nah kumbun.
2: Kumbu tuh agak susah.
0: Ada tempat yang buatnya tapi.
1: Ada, iya ada. Ada.
2: Karena tukang roti yang galak ngempet dengan kami, dia kan jualan kumbu juga.
0: Iya dia pernah di sini ngajak ngobrol dulu.
1: Oh.
0: Iya pertanyaan di kawan yang di media sosial tadi.
1: Apa?
0: Apo pacak es mambu pacak masuk obrolan UMKM
1: bisa benar
0: jadi itu tadi balik tadi ke makanan tadi sini ada keinginan untuk mengekspor nanya-nanya ya mungkin pengen mau ngapo gitu kan
1: pengen sih kayak kalau makanya uang tuh kalau kayak dari luar kota tuh kan katanya Kayaknya makanan kamu nih ngingeti kami pada zaman dulu kan, kan banyak uang Palembang tinggal di luar kota juga kan, apalagi kan kalau misalnya kami bungkus kue, motong kue kan sering live kan, jadi kata, ih kue ini enak nian, ini makan kami pas zaman muda, cek itu. Nah kami juga kenal makanan ini ya dari nenek kami, karena nenek kami kan yang dulu buat kayak gandus, dadar jiwo, talam, getuk, cek itu kan dari nenek sebenarnya awalnya.
0: Nah ini bagus nih kan. Pelestarian kulinernya dari
1: turun-temurun. Betul.
0: Nenek, ibu sampai kamu sekarang.
1: Betul.
0: Sama tahu ke anak cucu
1: lagi. Amin.
0: Terus banyak yang menyambil buku-buku resep ya?
1: Nggak kate. Nggak ada sih. Tapi kalau misalnya kami tuh galak juga buat videonya untuk share resep. Resep untuk share resep.
2: Ya. Kalau kami punya buku resep besar nian tuh nggak kate. Jadi bermodalkan diajarin nenek kami buat tuh ini bahannya.
0: Nenek,
2: nah ini kita, jadi dah nenek tuh sih ngajari kami tuh mudah pembuatan tuh. Ah. Cuman ini tapi tidak ngandu ketakarannya tuh berapa tuh tidak.
1: Cuman
2: ya sudah nak mak.
1: Iya kalau uang tua zaman dulu kan sini nak melok bantui jingoi itu nah kan. Nah kita nih sebagai anak muda nih tadi kan anak muda ya pokoknya kita nih nyubo dewek milenial kita nih kan nyubo dewek cek itu. Nah kan awalnya pakai takaran lama-lama kan ya insting dewek cek itu. Nah
0: jadi itu tadi ada hubungan juga dengan nama generasi chat generasi.
1: Betul.
0: Kalau ditawarkan anak muda banyak gak yang makan?
2: Galak, anak kecil seneng.
1: Anak muda juga seneng kak.
0: Makanan tradisional.
1: Mungkin karena rasanya mungkin ada yang buat juga rasanya kurang. Kalau kita kan memang bermain tadi kan bahannya santannya main santan kental, gulo, ya, makanya apa tuh namanya komposisinya, kualitas barangnya. Nah mungkin kalau kita buatnya enak kan uang nyicipnya enak pasti mereka tuh seneng cek itu naka. Jadi aku seneng loh, yuk apa tante kan, ya dipanggil tante kita nih cek ini ya. Tante enak loh kue tante banyak nih katanya tuh. Padahal mereka tuh masih kayak SMA, SMP atau kuliah.
0: Mungkin, yo hati-hati kalau mereka manggil tante nanti diskon. Biar dianggap keluarga.
1: Iya, jadi mereka tuh enak loh tante, aku seneng loh. Padahal aku dulunya gak tahu makanan ini apa cek itu nah.
2: Contoh kayak nasi minyak ini. Kalau misalnya warnanya ada nasi uduk dak? Dak kate nasi minyak. Cak mano yuk nasi minyak tuh? Ya kita jelasin. Nasi rempah-rempah wong Palembang masuknya udah pakai santan kayak ini. Hari ini dia beli nih, besok balik lagi lemak tuh nasi tante. Aku balik lagi. Nah, cek itulah contohnya, Kak.
0: Jadi ngajak kawannya
2: kan. Iya, kan nasi minyak ini kan ibaratnya tuh apa belum tentu banyak uang yang jual kan? Apa
0: toko kamu dekat sekolah?
2: Tidak. Dekat perkantoran. Oh. Karena kan kesannya perkantoran kantor gubernur itu nah kak
0: ya.
2: Nah itu
1: tapi kantor itu buka kamera tutup. Iya kamera balik.
0: Customer kamu emang yang sudah udah kenal
1: gitu. Iya intinya tuh uang lalu lalang kan sambil pegawai sambil sekolah mampir cek itu
0: sambil buka jam 12 sampai sore.
1: Iya benar sih,
0: mobil nambah
1: panas tapi
2: mobil nambah dari item jadi Pajero.
1: Karena bayi yang nambah.
0: Iya. Sedan jadi pickup. Oke, susah nggak masak masakan Palembang?
1: Tidak juga sih. Tapi waktunya memang lebih lama sih kak. Waktunya tuh kayak spare waktu tuh 2 jam, 3 jam kayak itu.
2: Masak lapis ini 2 jam setengah, Kak.
1: Iya, masak kalau kayak talam mungkin enggak lama
2: sejam.
1: Tapi kalau yang berlapis-lapis itu
0: bukan open,
1: kukusan. Kompor banyak, kukusan juga. Main kukusan sama main kompor harusnya itu kan?
2: Pokoknya kompor tuh
1: Tuh khusus buat kode martabak siko, buat cuko siko, buat kue siko khusus itu.
2: Buat untuk goreng siko.
1: Kalau ada cak itu susah, Ana.
0: Jadi kalau sumpahnya pernah ada pesanan banyak?
1: Ada.
0: Ngajak orang lain masak?
1: Tidak. Iya.
2: Contoh lah.
1: Kalau cak 300 kotak B dikali 3 kue, 900 kue. yo ngegawe ke dewek bae
2: buat mah. Berarti gue bae.
1: Misalnya dari pagi nih, dari subuh apa tuh sampai malam ya beguyur kan, misalnya buat dulu lapis sambil buat martabak kan. Kalau buat kue ini bisa disambi sambil buat martabak cek itu nah
0: sambil
1: nonton racin
2: iya macan juga
1: iya sambil denger lagu sambil sambil seneng-seneng lah cek itu bisa disambi kan. Kalau buat kue ini yang penting, kalau buat kue ini sebenarnya lama diproses ngaduknya. Kalau dia sudah lama masuk kukusan dia santai cek itu nah. Beda kalau kayak proses pembuatan martabak. Kalau proses pembuatan martabak dari buat kulit, buat isi sampai buat martabaknya tuh memang butuh banyak waktu cek itu nah.
0: Sekarang makanan apa yang masih dipegang sama ibu Dewi?
2: Pempek. Sisanya kami.
0: Pempek.
2: Iya.
0: Apa karena kamu belum pecah memang?
2: Tidak, belum lihat. Iyalah. Gina cuma pasak buat pempek tahu sama pempek
1: kulit.
2: Kulit. Sisanya tidak pasak.
0: Pempek dos.
2: Dak tahu, tahu tahu kan pempek tahunya besar kak.
1: Yang ini yang kayak model ini pempek tahu ini.
2: Iya
1: yuk gabus
2: gabus.
1: Ah ah.
2: Gak berapa sih? 4.500.
0: Sebesar
2: itu.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Iya.
0: Kita cukup
1: nih. Iya. Lupa.
0: Kali ini agak meriah ya, dua-duanya lemah pun jadi ngobrol ya. Atau, jadi mohon maaf untuk pendengar yang
1: maaf ya kalau berisik.
0: Iya kita santai-santai ngobrolin, tapi ya ada makna di dalam apa kita ngobrol kali ini. Dari awal mereka ikut ibu ya, dari kecil-kecil sampai sekarang lo sudah ada yang menikah ya. Dan terus meneruskan namanya jualan atau kulinernya khas dari martabak ibu gini. Dan pastinya melestarikan kuliner kita Rembang ya. Terus ini ada yang enggak dibawa dah selain ini?
2: Banyak. Ada sih kue-kue ada kalau lemper, bongkol, serikaya, talam ubi banyak teh.
0: Jajanan pasar.
1: Kan? Iya, betul. Jajanan pasar kan.
0: Di mana Dwi Kora ini alamnya?
1: Di Jalan Dwi Kora 2 mapsnya Martabak 3G depan Panti Asuhan Peduli Kasih.
2: Ada, ada dua.
0: Oh, di
1: situ. Iya.
0: Oh, kamu ada di situ terus?
2: Selasa sampai Sabtu.
1: Selasa sampai Sabtu, jam 6 sampai jam 8 pagi.
0: Semuanya beli cara nanya-nanya boleh kan mereka?
1: Boleh.
2: Boleh.
0: Coba tahu cara kirim sampai ke mana?
1: Bisa, bisa kok kalau martabak sama kalau yang bisa dikirim sampai keluar kota itu cuma martabak sama pempek. Bisa Jawa, Bali, bisa itu. Tapi ke Jambi, ke Bengkulu, ke area Sumatera Selatan juga bisa, kayak ke Prabu, Muara Enim, bisa.
0: Itu jadi reseller di Rembang? Pernah jual lagi ya dong?
1: Belum sih, karena kami juga kami ini tidak menerima reseller karena kami kan produksi sendiri. Dan biasanya diproduksi juga tuh habis kan, tidak ada tenaga lagi.
0: Tidak
1: kuawa lagi, betul sekali.
0: Tapi ada keinginan membuka kedai dekat rumah?
1: Pengen di KM 18 nanti. Karena kami kan sekarang sudah
0: interaksi dengan kayak workshop gitu ya.
1: Bener. Karena kan itu tuh kayak hidden gem juga kan di sana kan masih banyak pepohonan. Mudah-mudahan ya terrealisasi itu nah. Jadi kayak kan banyak juga kayak dari Sembawa, dari mano, bisa kalau mereka dari Jambi, dari mano kan enggak perlu jauh ke kota, bisa ke KM 18 itu nah.
0: Selain membuka kedai langsung tadi yang berjalan sama dengan pembeli, apalagi harapan ke depan ini sudah di penghujung program ini. Army,
2: kok baik?
0: Gina atau Gina?
1: Kamu
0: Gina,
1: aja.
0: Gina,
1: Gina. Gina. Gina. Gina dulu.
2: Apa tadi?
1: Harapan.
0: Harapan.
2: Pengennya, apa ya?
0: Agak dekat gigit.
2: Oh iya, agak dekat gigit. Jauh-jauh kok nih. Pengennya apa ya? Pengen nambah maju bae. Yeah. Maju dak tinggi-tinggi nian lah, dak usah. Yang penting banyak dikenal luang. Terus bismillah entah beberapa bulan kemudian kami punya toko dewek di KM 18 itu di rumah kami dewek. Terus di Dwi Kora tambah maju. Ya terus apa lagi ya? Mungkin kaget esok-esok kami nambah viral lagi. Pengen apa?
0: TV lokal.
2: Iya, benar, masuk TV.
0: TV lokal, TV nasional.
2: Iya, benar, bisa masuk TV lokal, TV nasional. Itu cita-cita, pengen. Nah, yo, mudah-mudahan mama sehat terus jadi bisa usaha ini nambah maju. Karena kan keseluruhan resep dari mama. Minta mama sehat belah pokoknya. dah itu ya, bye.
0: Aset galau-galau sudah tertampung di
2: kantor. Benar.
0: Jadi nama ya?
1: Apa ya? Tak kata sih. Intinya nambah maju bae. Mudah-mudahan tuh apa tuh, kami kan rencana nak buka di KM18 tuh hidden gem. Mudah-mudahan agak banyak uang yang datang ke sana bisa sekalian.
0: Jalan apa
1: ya? Jalan Batu Aji. Masuk ke dalam.
2: 1 kilo, Kak.
1: Kan di sana tuh akan dibangun pihara terbesar se-Asia Tenggara untuk ya. Sumsel. Nah, jadi kalau misalkan pihara itulah jadi juga kan bisa jadi kan kalau kami buka iya jadi pariwisata kayak itu nah. Wisata religi. Yeah. Orang mereka kan jadi bisa sekalian jajan betul ke kami. Kalau misalkan untuk OTR mungkin kedepannya belum dulu karena kaminya juga belum ketenagaan lagi kali ya.
2: Semoga kalau lama maju dapat pegawai yang benar-benar begawe.
1: Banyak. Iya.
0: Oke, lagi-lagi terima kasih Gaby Gina ya. Salam untuk ibu ya di rumah, keluarganya, dan terima kasih sudah cerita-cerita tentang pengalaman ya, usahanya ya. Kita belum tanya tadi apakah pernah jatuh bangun ya, pasti tidak.
2: Banyak.
0: Oh, ada juga.
2: Banyak.
0: Jadi yang pastinya apapun itu proses nikmati dan mudah-mudahan akan menghasilkan yang luar biasa.
2: Amin.
0: Apalagi bawa nama Palembang, kuliner Palembang ya. Dan semoga sukses selalu.
2: Amin.
0: Ya, makasih yo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dulu galau-galau gitu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ketua Kito PLOI Inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito PLOI acara selanjutnya.

dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu dampak bencana terhadap menurunnya kualitas hidup penduduk dapat dilihat dari berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi. Bencana yang diikuti dengan pengungsian berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang sebenarnya diawali oleh masalah bidang atau sektor lain. Bencana gempa bumi, banjir, longsor, dan letusan gunung berapi dalam jangka pendek dapat berdampak pada korban meninggal, korban cedera berat yang memerlukan perawatan intensif, peningkatan risiko penyakit menular, kerusakan fasilitas kesehatan, dan sistem penyediaan air. Timbulnya masalah kesehatan antara lain berawal dari kurangnya air bersih yang mengakibatkan buruknya kebersihan diri, buruknya sanitasi lingkungan yang merupakan awal dari perkembangbiakan beberapa jenis penyakit menular. Persediaan pangan yang tidak mencukupi juga merupakan awal dari proses terjadinya penurunan derajat kesehatan yang dalam jangka panjang akan mempengaruhi secara langsung tingkat pemenuhan kebutuhan gizi korban bencana.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak. Hey,
1: aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat siap menyukseskan program wajib belajar 13 tahun melalui pendidikan sekolah selama 1 tahun bagi anak-anak usia 5-6 tahun. Nur Hidayat, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Jakarta Pusat mengatakan, implementasi program dimulai tahun ini melalui instruksi Wali Kota Jakarta Pusat nomor E0050 tahun 2026. Sosialisasi dilakukan kemarin untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen pemerintah Bunda PAUD, guru serta masyarakat. Program ini ditargetkan memastikan seluruh anak memperoleh pendidikan prasekolah berkualitas sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke berita lainnya, mahasiswa Indonesia penerima beasiswa LPDP yang tergabung dalam Mata Garuda Australia Selandia Baru terus berkontribusi bagi Indonesia melalui berbagai kegiatan komunitas termasuk Garuda Contribution Fest di Melbourne, Australia. Jonathan Asian Aposan, Ketua Mata Garuda LPDP Australia Selandia Baru mengatakan, kegiatan pada 22 Agustus kemarin menghadirkan kompetisi Identon yang diikuti sekitar 40 peserta untuk mencari solusi atas persoalan Indonesia. Sementara Anastasia Sindia Imsa Putri, Wakil Regional Australia Mata Garuda LPDP mengatakan, pihaknya juga menyiapkan program persiapan kepulangan dan konektivitas alumni. Program ini ditujukan membantu mahasiswa Indonesia di luar negeri menghadapi tantangan saat kembali dan berkontribusi di tanah air. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya Mas Roy Rohim, ayo Bu sapa dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nova.
1: Halo Mas Roy, apa kabar, sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia nih, semakin memikat suaranya.
1: Ayah, gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya Mas Roy? Cuaca
2: di sini juga panas banget nih Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih Pak, kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Widih, kayaknya adem banget nih Pak.
1: Aduh, duh, komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh Mas Roy.
2: Kita ego lagi dulu ya Pak ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aribo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih Pak.
1: Iya, selamat siang Pak Widodo.
2: Wah, ya selamat siang juga nih Pak.
1: Kenapa ini belum dinaikin mikrofonnya nih? Gimana enggak, ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini Pak.
1: Belum, Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada Pak, sudah ada di depan studio, belum dipersilahkan masuk.
1: Yang tadi yang nongol. Oh bukan.
2: Ya, itu tim kita nih Pak.
1: Oh gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya. Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo bisa langsung bergabung bersama kita ya Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini dia. Baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya? Oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo lebih ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang.
3: Pak
1: Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar nih kayaknya. Pak Widodo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
3: Teh Nova.
1: Empok. Ayo Jakarta. Teteh mah ya? Dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Mbak Nova ya?
1: Iya, ayo.
3: Saya Mpok pernah dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh iya, ayo mah suara ayo di mana-mana aja Pak Widodo.
3: Oh, iya.
1: Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama, barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Pro4 se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka Pak Widodo, ini mungkin bisa menceritakan ya Pak, kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu nih Pak ya.
3: Iya, terima kasih Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar ya. Ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di barat itu mengalami krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap. Pohon-pohon besar itu membantu kita, mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ di balik kesehatan ekologis seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya dengan kekayaan apa, dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologis dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randualas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sembajang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana namanya. Jadi di dekatnya Gramedia, ini iklan sedikit gak apa ya, iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana, jadi berdekatan. Dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil kurus gitu, dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu, karena usianya memang tua dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon randualas.
2: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon Solo juga nih, Pak? Salah.
3: Pohon Solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
2: nah, ini, Pak.
3: Tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji karena mestinya itu nanti diuji lengkap ya. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya karena yang di dusun Solo itu, yang di di dalam Baluwarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya, itu mengambil vouchernya kita tidak bisa, dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu enggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya. Diawetkan melalui budaya. Ya. Mas Roy mungkin tahu di sepanjang Gledok sampai alun-alun kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
2: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
3: Tahu
2: gitu
3: namanya enggak?
2: Ya. Pohon beringin gitu aja.
3: Tahu ya, namanya enggak?
2: Ada namanya. Namanya belum tahu nih, Pak.
3: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Gledak. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun utara. Di alun selatan ada Dewondaru dan Joyondaru. Nah, itu mau nanti pohon-pohon itu dikultur, dikulture kan, di menjadi kader yang kultur, tidak hanya lari ya. Orang tidak pohon hanya juga minum kopi ya. Jadi pohon-pohon juga dikulture kan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Kultur itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek, sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi, Mas Roy.
2: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
3: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kepada kita dan ada banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada, Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna namanya. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur. Jadi dia kayak membentuk trompet gitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar dan menanyakan pada juru mangku di sana, apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan Pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
2: Nah, tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
3: Pohonnya tidak ada, justru di Mangkunegaran ada. Nah, itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk Arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan, saya tidak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil apa, memperbanyak ada di Mangkunegaran, ada masih ada beberapa pohon. Mm-hmm. Sayangnya begini, pohon itu meskipun ditanam mulai setek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Mm-hmm. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan suatu sesi

0: saja ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru baru dibangun pada abad 18 ya, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah sudah terlihat tua sekali, sudah akar-akar yang menjuntai itu sudah padat sekali, sudah kayak jenggot ya. Nah, saya ceritakan ya. Di Gledek tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot itu artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di Gledek itu adalah ringin.
1: Ringin, pohon beringin.
0: Beringin, ya, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjuntai seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Ada apa? Saya mau cerita pohon apa? Arang Dualas. Tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
1: Pohon bodi
0: ya. Pernah dengar pohon bodi ya?
1: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana nih, Pak?
0: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
1: Nah, ini mungkin masih asing juga nih. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
0: Pohon bodi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya, bahwa pohon bodi ada 200 jenis tuh. Ada 200 spesies. Bukan, 200 varian. Ya, 200 varian itu ada 200, dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Itu namanya pohon mahabodi, khusus ya namanya mahabodi.
1: Mahabodi.
0: Berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama. Ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran. Ya. Pertama itu di depan Pendopo Prang Wedanan. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, berarti namanya enggak Prang Wedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan namanya Panti Jeksan Mas dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Sampai eksekusi. Adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya maka dipakai untuk magersari, ditempati masyarakat biasa. Nah, di depan itu di Panti Jeksan yang paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
1: Nah, palem tali jiwo itu ya seringnya. Iya,
0: tali jiwo. Pohon apa? Buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Pohonnya buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Tapi enggak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerampu, pas pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930-an itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia gitu. Atau pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7 maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Itu hero.

0: Sekali pohon itu, ya. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu, menjadi banyak sekali ditanam umum. Tetapi karena tidak disangkok, maka agak berubah. Ya, salah satunya, salah beberapanya adalah yang di Pamitan. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antara di situ sekarang sudah besar-besar gitu. Bahkan ada yang salah kedaten, enggak salah kedaten ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana dekat, yang dekat gedung-gedung kavaleri dan sebagainya. Itu pohon bodi. Jadi itu heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ketujuh kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
1: Dan luar biasa ya, ya luar biasa. Komunikasi sekali. Masih terbatas tapi kerjasama.
0: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore. Wow, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodi.
1: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang mungkin.
0: Pak Nova.
2: Iya. Iya, Pak Widodo.
0: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo ini.
2: Iya ya, penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu saya membayangkan tadi kayak bodi manusia enggak sih gitu, kayak tubuh manusia enggak sih?
0: Bodi gitar itu namanya.
2: Iya, kan juga pohon bodi kan Mas ya.
0: Yang masuk keingatan itu mungkin bodhisatwa misalnya. Kemudian Buddha Gautama. Kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
2: Iya. Makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
0: Iya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
2: Siap, siap Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita ke sana ya.
0: Amin. Nanti sudah digaitin, ditraktir lagi.
2: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijawab doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
1: 0271638145.
2: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
1: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
2: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 0213504510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Kak Roy?
2: Yeah, masih terhubung.
1: Masih terhubung. Oke dah, tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271-638-145.
1: Iya, yeah, Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Kalau belum ada, kalau ya. Gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova, cantik.
1: Iya. Terima kasih, Bang Taher.
3: Bang siapa nih, Bang Olen?
1: Suaranya agak terputus-putus, Bang Taher agak bergeser sedikit, boleh?
3: Iya, ada Bang siapa di Yogyakarta, Bang Olen ya?
1: Ada Mas Roy Rohim.
2: Dari Surakarta.
3: Oh, Mas Roy Rohim, salam kenal ya, Mas Rohim.
2: Ya, Bang Taher, salam kenal kembali. Silakan.
3: Ya, masih. Ya, langsung pertanyaan ya. Yes, ya, pertanyaan pohon bodi itu apa, pohon itu dia bercabang berbodi seperti manusia atau seperti apa tuh, filosofi apa seperti dimakan pohonnya bodi itu pertanyaan saya.
1: Ya? Apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
3: Ya, atau cabangnya bodinya seperti manusia sampai dimakan bodi?
1: Oke, siap, ya, siap.
3: Itu ada pertanyaan saya. Terima kasih Pak Nova sama Bang Rahim.
1: Iya. Iya. Kali. Pak Widodo. Apa ya Pak Widodo ya? Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat Budaya via WA nih, Pak.
1: Silakan, silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk belakangnya 632 tentang kalau ada pohon di pinggir jalan bagaimanakah mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu, Pak.
1: Oke. Pak Widodo, silakan dua pertanyaan langsung.
2: Okay. Dua pertanyaan ya, Pak ya.
4: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa botaninya Ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin. Religiosa artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama, dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama. Itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Pak Nova, misalnya enggak. Nah, itu kebetulan hebatnya begini. Pohon itu batang dan cabangnya itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
1: Oh.
4: Karena bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mulai kakinya satu sampai kakinya
1: seribu.
4: Itu dia nyaman di situ. Sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana ada pohon bodi, di situ pada hantunya.
1: Nah, waduh, jangan sampai kita berbarengan berteduh di sana ya Pak Widodo ya.
4: Iya, nanti kita bisa berteduh sama-sama. Itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain tuh. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya tuh mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
1: biar palanya dingin dikit ya.
4: Palanya bisa dingin-dingin gimana?
1: Iya deh.
4: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ, dia akan jadi baik.
1: Gitu. Oh gitu.
4: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem, tidak
1: adem ingin gitu ya kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
4: Ya secara alamiah memang begitu, nanti kalau enggak percaya coba aja ke sana.
1: Oh iya ada, Tapi takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana bebarengan sama dianya.
4: Ya nanti kita anu kita gilir dulu kita
1: ambil ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
4: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini yang
1: lebih luar biasa. Pertanyaan yang kedua Pak Widodo.
4: Ya, pertanyaan Pak Widodo. Kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Ya. Di Jogja ya. Di Jogja ada pohon mauni, di Bandung ada pohon kenari, di tapal kuda itu daerah Situbondo, Bondowoso, Asem Bagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam, Tamarindus indicus. Nah itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus indicus artinya korma dari korma padahal
2: tamarin ya.
4: Iya tamarin. Wah. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah, itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh, ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang. Kemudian pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat narasi seperti itu sehingga ada ingatan yang abadi gitu di perda atau di SK wali kota, SK bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos ya. Kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah nanti terjadi balapan ya, balapan mana yang lebih hilang dulu pohonnya atau ceritanya. Nah itu benarnya di situ.
1: Oke, tapi kebanyakan mana yang hilang dulu, ceritanya apa pohonnya? Pak,
4: di tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pegesan yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
1: Harus ditebang gitu ya.
4: Iya, ini saya mau cerita kebetulan karena Mbok menanyakan pohon yang hilang itu.
1: Iya.
4: Di Skotlandia tuh ada pohon namanya pohon sikamor namanya. Robin Hood Tree namanya. Itu pada tahun 2023 tuh ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang bawa pohon itu kemana? Kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari perkabung nasional selama 1 tahun.
1: Gitu. Oh,
2: jadi, sampai segitunya ya karena pohon ya.
4: Iya karena bayangkan ya orang Barat itu menghargai pohon sampai begitu rupa, sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Ya kan harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
1: Iya.
2: Ada yang masuk juga nih Pak dari
1: silakan.
2: Jakarta kita.
1: Silakan Mas Rohim.
2: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaannya.
5: Ya, selamat siang buat Pak Tara sumbernya.
2: Iya, Pak Widodo Ari.
4: Iya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek.
5: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini. Karena kan saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya yang kita paling takuti kalau lewat. Iya, menurutnya sih ada semacam
4: ya, ada ya. Hantunya.
5: Ya, terus untuk tradisi Jawa sendiri, kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya, pohon asem gitu ya? Biasanya kan di, sesuai tradisi Jawa lah ya, kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu sih menurut tradisi Jawa? Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Aja sih ya Pak Widodo.
4: Terima kasih Mbak Ayu. Pertanyaan bagus sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari. Kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum, Ponova, selamat siang, Ponova
1: selamat
5: yang
1: siang. Iya, Ica, selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
5: Mau nyapa ini dong, Pak Widodo ya?
1: Iya, Pak Widodo silakan.
5: Pak Widodo sama Mas siapa?
1: Sama Mas Roy Rohim.
5: Ya, tadi kan Ica udah nyimak, tapi aku mau pertanyaannya ini, Ponova.
1: Apa tuh?
5: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya
1: ada penghuninya.
5: Ada penghuninya gitu Pak.
1: Tadi barusan diomongin.
5: Ica dulu. Ya. Tunggu dulu.
1: Iya, kenapa Ica? Ica pernah ditempelin sama dianya.
5: Iya. Tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Habis itu ini ada lagi nih satu Ponova. Pohon kersen, tahu kan?
1: Pohon apa?
2: Kersen, oh, ya. Kersen talok ya.
1: Ya.
5: Kalau pohon kersen itu ada nggak sih Pak gitu kayak penghuninya gitu?
2: Oh, oh gitu. Okay. Kersen ada penghuninya juga enggak tadi?
1: Oke okay, baik, namanya. Itu aja.
5: Ica punya begitu loh.
1: Depan rumah, apa dalam rumah?
5: Di depannya.
1: Oh di depan, dia barangkali di dalam rumah gitu kan ya.
5: Bukan.
1: Ya udah.
5: Halo Ponova.
1: Ya.
5: Ica mau pantu dong untuk.
1: Ya udah.
5: Untuk Ponova.
1: Buruan buruan, yuk. Apa pantunnya Cak?
4: Cakep. Oh belum.
1: Oh belum.
5: Duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
1: Cakep.
5: Hai Ponova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis dan jangan pesimis.
1: Widih, mantap, keren. Terima kasih Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
2: Ya. Dua lagi atau ada tambahan boleh Pak?
1: Masih ada kalau Surakarta.
2: Ya, kita hubungkan ya.
1: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
4: Nanti saya ingat.
1: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin, Mas Roy yang di Surakarta ingatin ya.
2: Ya, baik.
1: Okay. Silakan, silakan.
2: Suara Budaya Nusantara.
6: Assalamualaikum, Budaya Nusantara, Mas Roy.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
2: Wah, baiklah, Cik Guria. Ini ya, ada pertanyaan apa ini?
6: Sehat ya.
1: Alhamdulillah. Ya.
6: Karena cuacanya panas jadi makan jauh nih.
2: Wah,
6: halo, assalamualaikum dulu Bapak kita Mas Widodo atau Bapak Widodo.
4: Waalaikumsalam.
6: Kenal Bapak.
4: Kenal.
2: Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
1: Ada trouble ya?
4: Gantung kena.
1: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi silakan.
2: Baik, silakan
4: oke.
2: Pak.
4: Oke, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Nah, ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Itu tanaman-tanaman atau pohon-pohon itu punya mekanisme sendiri. Itu namanya pohon purba. Nanti saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua, ada yang ditanam. Ya, itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah. Kita menanam kelapa di depan rumah. Menanam pohon bambu di depan rumah. Menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Ya. Bro, palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol ini pangeran. Misalnya. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau menjadi tanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, tumbuh yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Nah, pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon nanti pohon saya kalau ada waktu saya cerita pohon pule juga, ini juga nah. Pohon yang heroik juga nah. Tapi kayaknya waktunya nggak tahu, nggak
2: nah,
4: yakin bisa cukup ke Mbak. Tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya pohon randu alas dan pohon pule. Ini dua pohon yang heroik sekali dan semoga nanti bisa ketemu lagi. Tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan di situ selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya? Kalau di tempat saya itu kalau pohon enggak ada penghuninya, enggak ada penunggunya ya pohon kosong itu enggak oh. Anu ya enggak. Kayak kita pegang keris tapi enggak ada yoninya, itu ya untuk apa disimpan?
2: Oh begitu
4: justru,
2: ya.
4: Kita menghargai justru oh itu ada penunggunya.
2: Tapi
4: gitu.
2: Apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini, Pak? Sosok tertentu?
4: Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek, atau mendetek tapi diam saja, atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut. Ya. Itu kalau di tempat saya sudah biasa. Jadi ada pohon beringin yang di bawahnya dikasih dupa misalnya ya, kita sadar saja tapi nanti dibedakan ya, dupanya itu ganjil atau genap ya. Kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ, atau kalau genap ya memang kita ingin sedang kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak ya. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus tapi jumlahnya genap
2: ya. Harus genap
4: ya, itu intinya seperti sudah biasa gitu.
2: Wah, tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari Kota Ambon Pak, kenapa harus pohon beringin? Misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin
4: ya,
2: di
4: itu,
2: ada beringin, kenapa ya. Kalau diganti gimana Pak?
4: Itu saya ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. Karena kemanfaatan dari suatu pohon. Misalnya tadi saya cerita, oh pohon beringin itu ada tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah dan supaya tempat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Oh kita anggap pohon ini, ya ini enggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah, kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia enggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia enggak mungkin dipotong. Itu artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah, pohon juga begitu. Dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
2: Nah itu dia nih Pak, terjawab ini ya. Kenapa ada nama-namanya juga nih pohon-pohon. Dan itu tadi pohon beringinnya ya untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya
1: pohon. Kayaknya sepertinya. Tadi yang Ica coba, Bapak Ari mempercayai nggak bahwasannya mereka ada di situ?
4: Iya justru itu, kalau tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
1: Oke.
4: Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya. Gitu.
1: Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya.
4: Kalau pohon kersen nggak ada.
1: Oke.
4: Okay. Belum pernah ada pohon kersen ada penunggunya nggak ada. Karena apa, dia tidak punya akar tunggang.
1: Oke siap.
4: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
1: Baik.
4: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena nggak ada akar tunggangnya.
1: Oke.
4: Okay. Jadi makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kersen tadi. Tetapi buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
1: Baik.
2: Buahnya itu ya. Ya
4: itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
1: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
4: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversitas paling kaya di seluruh dunia, hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
2: Wah.
1: Baik, jadi, kalau begitu
7: salam lagi nih, Pok, ya.
1: Apa lagi tuh, Mas Roy?
7: Kalau ke Solo, pohon apa, Pak Ari, yang harus kita harus ketahui kalau misalnya
4: datang Solo? Satu pule, dua randu alas namanya, itu harus tahu.
1: Oke, dah.
4: Berarti ya. Itu pohon-pohon heroik itu di Surakarta, di Solo.
1: Yang harus didatangin gitu ya.
4: Wajib itu.
1: Oke deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Mm-hmm. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini ya, dulu kebersamaan kita.
4: Enggak mengedukasi, Pak. Ini berbagi cerita aja, Pak.
1: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh. Pak Widodo, terima kasih. Mas Roy Rohim, salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
7: Baik, terima kasih, Pak Nova.
1: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Pasar Beli Selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo. Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

sungai ada buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: Harjo. Wak nong nong beri di Bekasi. Odom dari Pusri.
1: Daun putat, daun merinco. Di atas meja ada ikan bandeng. Berempat acara besanjo. Ada Cek Nola yang paling ganteng. Oh, baik.
0: Yo, lagunya Bugara.
1: Ya, spesial untuk Cek Nola be. Semoga sehat selalu. Mantun penutup. Pakai kacamata, pakai baju kemeja. Pintu diketuk, keluar harta karun. Cek Nola, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Dilanjut. Wassalamualaikum.

0: Sudah tentu siap. Mau nafikan kecil. Mau nafikannya. Ini be. Tiga selangkai. Iya. Lagi santai baru apa? Baru siap-siap jualan. Jam tiga kan? Ini yang kebahan juga. Iya. Saya kecil lah ya. Alhamdulillah. Kalau Simon ya? Iya, sama Hera Sofia. Spesialnya ke Cidola ya. Buat kita sayang ya. Ucapan kayak malam ditunggu ya. Jangan lupa kadonya. Aku ke Cidola. Iya. Iya, saya sama ke Cidola juga. Hah? Oh iya. Iya, fit gua. Iyalah, cocokkan ulangnya deh. Amin. Sama-sama kan Cidola ya. Kan Cidola juga besok bantu ulang tahun juga. Moga selalu ya. Banyak rezeki ya. Makasih kan Cidola ya. Assalamualaikum.
1: Pesan Jo, buah pepaya, kembang sepatu, kado Nadia suka bangun satu, telat, ya. Iya bukan todong baik, cak pantun aku baca juga, waya pak. Iya dong, ya dong. Aku nak lagu pilih kebecek dolap yang dari Ambon nih manis sih. Ngapa tahu? Oh, dengar gak ini? Oh, ini itulah kan. Pilih ke, tapi aku nak yang dari Ambon. Nah, kalau dah sudah lagi. Jadi ini jadi agak hitam buni ni saya. Nah. Masya Allah, tak sabar nian memang ajak dolan. Aku nak iyo pilih ke, tapi yang dari Ambon yang agak. Oh, yang beta mati rasa be. Yo, karena aku cuma ngerti yang itulah tadi dari yang disebut tadi. Yo, jadi pajak aku kiro ke ya arti lagu tu kan. Yo, tak tahu juga. Iya. Tidak ada situ. Serahlah. Iya. Berarti kita deketan. Aku dulu kan. Aku 25. Rian 27. Cedo lah besok. Berarti kita ini sama-sama Virgo. Berarti. Lanin ya. Lanin. Tak percaya. Tidak nih. Yang Cedo lah serius aku. Aku kirim KTP aku apa. Iya, sud, benar. Iya, serius aku 25 tadi, Rian 27, Cedo 28. Hah? Dari mana? Macam-macam. Aku ini sabar, uangnya. Virgo tuh sabar, uangnya. Iya. No, tak nyanyi. Ya, sudah jadul Cedo lah aku. Mending aku dengan Cedo nyanyi. Ya, selamat kan Cedo lah ya, besok ya. Untuk Rian, selamat ulang tahun hari ini ya. Aku 2 hari yang lalu. Yo, tak lewat aku. Iya. Iya. Ya itu becek dulu eh. Yo, kita nyamuk di kelakar kita, okay. Yo. Makasih. Assalamualaikum.

Waalaikumsalam, Mas Anjo. Alhamdulillah, sehat walafiat, panas menengkang ini ada banyak pula. Ya kalau di rumah mungkin masih jalan kebengang saja. Ya kalau nak ke Jabon, nak keluar sana, ya berkemungkinan pakai masker. Ya. Iya, kalau di rumah boleh pakai masker lah, tuh tengok apa. Iya, ya selamat ulang tahun Cedola ya besok pagi. Kapan tanggal berapa? Tanggal 28 ya. Ya mudah-mudahan Cedola tambah ganteng, tambah sehat terus, tambah banyak duit. Ya rezekinya benar-benar ngalir Cedola ya. Iya, tadi kabarnya Rian Sudirman anu ulang tahun juga ya. Ya selamat ulang tahun Rian, semoga sehat selalu. Semoga usahanya lancar-lancar baik. Ya selamat lancar pokoknya yang penting ulang tahun itu. Salam untuk keluarga gue, Anurian. Ya, semoga sehat selalu. Ya. Kalau Nadia lah sudah kemarin tuh nano, aku lah sudah ucap ke ulang tahun juga melalui alai dengan dia. Mungkin pokoknya yang berulang tahun sehat kalau aja adalah. Ya. Ya, semoga. Salam untuk keluarga di rumah aja adalah. Ya, semoga sehat kalau. Ya. Lagunya anu baik, lagu Demang Subaris baik. Iya, ya mudah-mudahan baik ya anu cerola jangan sarung mencarinya, aku lagi ngomong mencari juga. Yo, itu baik cerola ya, selamat bertugas, mudah-mudahan selalu tetap jaga kesehatan cerola. Itu baik, terima kasih waktunya, assalamualaikum.

Assalamualaikum, Mas Anjo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun untuk Cik Dala besok menyambut menyambut hari lahirnya ya, yang ke-50 tahun nih. Ya nampak-nampak bahaya aku tuh. Coba yuk 30 tahun. Kemudian 30 tahun. Hah? 27? Aku pengen muda. Iyo, ini kakaknya ada yang sore. Sehat deh. Alhamdulillah, aman sehat itu lemah. Segalanya lemah, aman sehat. Karena tadi didatangi oleh dua cewek. Dengan semangatnya juga ya. Kami berdua ngoping, Pak. Biar lo cici enak cerita. Cik Dola semangat nih yang didampingi cewek Duiko. Jalan bertabak. Hah? Pelanggaran Cik Dola nih kan memang itu juga. Iya, eh. Kalah. Ah, lagunya ini, Beh. Apa? Yang itu, yang Jembatan Ampera. Nama kota kita. Nama kota kita. Sebenarnya aku tuh nak dengar lagu ini, apa? Romlai, yang dari Lampung, Beh. Tapi terlalu ingin ojaknya tengah hari kan? Ya jadilah yang baru. Aku tuh kepengen yang lama, tapi yang ado baik. Iya, jadilah yang ado baik. Jadilah, jangan nyari yang terhati. Yo, lah. Nah ini mentang-mentang besok nak nyambut hari lahirnya, dia cak gembira nih ya nak muncul ke dunia. Iya, hari ini kan mulai nak nyambut kan. Ya kan namanya mulut tadi kan puasa nih ketahunan. Nah iya 28 bulan 8 anak lemahnya tiap bulan lupa kali lahir itu. Untuk Rian tadi ya, selamat ulang tahun ya. Pokoknya tercapai apa yang diceritakan. Untuk Cik Dola juga kan dimudahkan segala urusannya, pokoknya yang terbaik. Terima kasih Cik, makasih Cik, lagi yang tunggu ya. Assalamualaikum.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Lagunya Wak? Lagu kemana nih? Ya spesial untuk Rian Sudirman ya. Happy birthday, semoga banyak umur, sehat-sehat terus ya. Semoga tambah banyak rezekinya, dapat jodoh yang terbaik. Ya Wak dulu juga ya. Belum ya, oh, jadi besok ngucap ya. Takutnya wes ada masuk sama yang. Ya selamat menyambut hari lahir lo ya. Semoga selalu sehat, banyak rezekinya, dipanjangkan jodohnya dunia akhirat. Terima kasih Wak. Assalamualaikum.

0: Rumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Halo, Sanjo. Robi, cedalah. Oh, lagu apa lah? Oh, apa lah? Lagu apa lah? Lagu apa? Lagu Ketemuan Bongko lah. Tidak jelas harus. Ya, itu be adalah. Terima kasih adalah ya. Assalamualaikum.

Ketua Kito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Halo, assalamualaikum, Cik Iwan. Macam mana you punya khabar? Long time, long time no see. I tak listen you punya suara. Oh, yelah. Yeah. Alhamdulillah, I pun sihat. Yeah. Oh, I lebih seronok pakai tangan. Oh, lebih sedap rasanya. Yeah. Tak nak lah. Iya, bahasa situ juga sudu juga. Anggap-anggap iya. Pakai tangan. Tak seronok pun kalau pakai kaki. Iya, lebih nikmat tu pakai tangan tu lah. Iya. Pak, jadi rendangnya pasti ada cekel kan. Bukan, kalau galak pakai sendok, apalagi pakai rewang garpu, kaget melanting daging. Iya, kalau pakai tangan kan lemak kan, baca di cekel ini kan. Iya. Tidak, tapi memang lebih nikmat pakai tangan kalau makan tuh, Cik Iwan, eh. Kalau aku pribadi sih, cak itu kan. Makannya juga lebih cepat, bersih, cak itu kan. Sehingga tidak ada sisa sebutir pun di piring itu kan. Iya, tidak nak ngejek semut, tidak nak ngejek kucing. Iya, jadi dia habis ke. Iya, pokoknya nikmat pakai. Ini kalau yang tidak berkuah yo, kalau makan yang kering-keringan beca. Nasi padang kan tidak kering kan? Ah, yo, lemak pakai tangan tu lah. Lebih nikmat rasanya kan. Lagunya ini be, dari Anis Atla be. Cuma dia. Ada eh? Special. Itu special untuk galo-galo bela ya. Kirimnya tu untuk galo-galo yang lagi dengar ataupun yang tidak dengar ya. Kirim galo pokoknya tanpa terkecuali begini nih. Untuk ini be ya, Rian Sudirman yang hari ini ulang tahun ya. Selamat ulang tahun be, semoga panjang umur sehat selalu ya. Terus juga pokoknya doa yang terbaik bela untuk Rian ya. Ulang tahun. Dia kalau dia masuk, nah, pajailah. iyalah. Itu betul ya, Nek? Ya, saya nak turun dulu. Ya, you mestilah jaga kesehatan, ya. Iya, justru itulah kan, jaga kesehatan. Biar you tak sakit lagi. Jumlah, saya nak turun dulu. Ya, terima kasih ya. Ya, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum, Bapak Du. Sama tetangga Cak Yowa. Satu lu baik Cak Yowa. Iya, tiga lu kebanyakan. Satu lu baik, lemah kan. Iya, apa kabar kita, Cik Iwan? Alhamdulillah sehat, eh. Iya, kemarin dengar-dengar sakit, Cik Iwan. Oh, hilang suara, oh. Alhamdulillah, suara baik yang hilang, Cik Iwan, eh. Kalau nangis, kayaknya. Alhamdulillah, suara Cik Iwan balik lagi, ya. Eh. Oh, pakai tangan tuh lah biasa, Cik Iwan. Iya, kalau aku pakai tangan tuh memang lebih terasa kan dibantu kita nyobit iwaknya. Nah, memang lebih lemak kan. Kalau tepat kita sini baca Iwan, kalau acara Maulid kan musala Nurul Islam. Dia ngidang ini masih. Masih ngidang di sini. Wong Pembang, tapi yang musala Wong Pembang kan. Kalau kita daerah ya biasa kan, kadang itu bungkusan kan. Oh, pakai tangan aku. Di rumah pakai tangan enggak lo, cuman baik anakku kan pakai tangan enggak lo makan. Nah, ya, baik padang, baik petang kan itu pokoknya pakai tangan. Lagu Cak Yawan enggak lah. Oh, enggak lagu kesenangan Cak Yawan maksudnya. Ah, ya, aku masih ingat kesenangan Cak Yawan lagunya. Kamu istimewa. Nah, iya. Ya kan senang Cak Yawan lagu itu kan. Kita apa? Oh, nah aku tidak pernah nyengok penyanyinya Cak Yawan. Aku dengar baik Cak Yawan. Iya, kita kirim Cak Yawan ya. Dikit baik, salah dikit. Sikok berdua baik. Ada Rian Sudirman ya. Yang ulang tahun hari ini Cak Yawan ya. Nah, kita doa semoga panjang umur ya. Rukun selalu malu ditunggu undangannya. Semoga lancar luncur usaha bisnis roti komplitnya ya. Nah, ini ada wapet ya, Iwan lagi miss call. Iya. Nah, masuk apa wapet? Masuklah wapet. Yalah. Oh, itu ya. Ah, kalau wapet cek pakai sendok, Iwan. Iya, tapi wapet dikunyah-kunyahnya banyak, Iwan. Tidak ngunyah, dia langsung negok, Iwan. Iya, wapet kan metik, wongnya. Iya, sama yang cak diwa hitam, dematik kan lo itu maki. Iya, kalau kita bergigi masih Cak Wan. Iya, itu bedanya Cak Wan. Kita kan, Cak Wan kan pakaiannya metik pasti, pakaiannya kan. Bawaan kendaraan kan metik pasti Cak Wan ya. Apa bergigi Cak Wan? Oh, metik kan? Oh iya, biasa kalau pakai Cak itu metik banyakan. Iya, itu baik Cak Wan ya. Oh, lagi ada ini skor Cak Wan, tapi metik namo ini. 7959 apa? Nah, iyalah, itu banyak Iwan ya. Semoga saya selalu untuk Cak Iwan. Hati-hati baliknya, Cak Haji Wong itu kan. Sebenarnya kalau balik itu hati-hati itu lah Cak Iwan ya. Tidak mungkin, kasih nganar gitu kan. Iyalah, terima kasih waktunya untuk Cak Iwan. Assalamualaikum.

Halo, Padu, minta lagu dangdut. Apa kabar, Cak Yohan? Baik, Cak Yohan. Pakai ini jangan pakai tangan. Lemak cairan, lemak bersih. Iya lemak udah terakhir itu lemak ngumpetin tangan cairan. Iya. Iya. Ini cairan lah sehatnya nih. Iya kemarin baru-baru sehat kemarin tuh kayaknya siaran pagi terus ya. Oh enggak mau pagi ya. Aduh ini bet. Apakah itu cinta Cak Yohan? Tita Alpia. Banyak versinya tuh Cak Yohan. Ada Eti Asmara. Apakah itu cinta ya? Ada Cak Yohan. Oh, ada tak Cak Yohan? Ada ya? Oh iyalah, Cak Yohan nyari pasti ketemu. Dikit salam tuh Cak Yohan. Dikit bae yo, bayu, dikit bae. Buat ini, buat Eli, yang ada Anggi, ada Andra, ada Adip itu, ada Nadia, Mang Iwan tadi, Mang Dari Dodo, Mang Asma di Bangka Balai, terus ada Mang Pendakan Dalam, Mang Pin Gasing, terus Sisi ya, udah itu Mbak, Mbak lagi Cak Yohan. Ya, untuk Cak Yohannya semoga sehat, panjang umur, berat juga ya Cak Yohannya. Baliknya jangan lupa pakai masker, Cak Yohan. Asap banyak ini. Nah, iya, Cak Yohan ya. Siaran juga coba pakai masker, Cak Yohan. Yaudah, itu Cak Yohan ya. Banyak yang masuk yang belakangan nunggu nih. Ya, makasih, Cak Yohan. Assalamualaikum.

kepadaku, orang yang hidup sangat kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, dan ia tahu, hadis riwayat At-Tabrani.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

Dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu dampak bencana terhadap menurunnya kualitas hidup penduduk dapat dilihat dari berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi. Bencana yang diikuti dengan pengungsian berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang sebenarnya diawali oleh masalah bidang atau sektor lain. Bencana gempa bumi, banjir, longsor, dan letusan gunung berapi dalam jangka pendek dapat berdampak pada korban meninggal, korban cedera berat yang memerlukan perawatan intensif, peningkatan risiko penyakit menular, kerusakan fasilitas kesehatan, dan sistem penyediaan air. Timbulnya masalah kesehatan antara lain berawal dari kurangnya air bersih yang mengakibatkan buruknya kebersihan diri, buruknya sanitasi lingkungan yang merupakan awal dari perkembangbiakan beberapa jenis penyakit menular. Persediaan pangan yang tidak mencukupi juga merupakan awal dari proses terjadinya penurunan derajat kesehatan yang dalam jangka panjang akan mempengaruhi secara langsung tingkat pemenuhan kebutuhan gizi korban bencana.

Paket permisi. Yo, paket masker. Nah, harganya 884.000. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yang pasti pakai tangan. Lebih nikmat makannya, cepet habis. Iya, kalau pakai sendok tuh susah. Kalau pengen apa belain ayam ataupun ikan dan sebagainya itu, iya, motongnya susah. Lagunya Radio Cinta dari ini ya, siapa? Magiset. Ya, dikirim ya. Spesial untuk Rian Sudirman deh. Happy birthday ya. Ya, semoga... Ucapannya semoga panjang umur, sehat-sehat terus, tambah banyak rezeki, tambah lancar rezekinya ya. Ucapannya terbaik lah. Kirim boleh? Oh ya, sudah. Kalau 3B buat ini, galau-galau ya. Spesialnya ya. Spesialnya untuk ini deh, untuk Fluffy deh, spesialnya. Nah, kucing kami. Kucing. Kan, kalau boneka itu ada Elip, ada Tapasya, Nakusya, Ica, Miti, sama Mukta itu. Itu putri kesayangan kami. Nah, buat Fluffy tadi ya, makan yang banyak ya. Semoga... Ini beda ya, semoga cepat dapat bini deh, jangan gak balap. Iya, kami dah kate cowok, jadi spesial untuk kucing. Ya, ini lah ini, 4 bulan gak balik, baru balik ini. Iya. Ya, masih ke rumah pasti. Ya, kayaknya pergi galau-galau ya. Ya, ucapannya selamat pagi galau ya. Ya, banyak cik Iwan, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Pinta lagu dangdut.
1: Itu ada Cik Iwan.
0: Ya, ada.
1: Alhamdulillah.
0: Makai ini makai tangan Cik Iwan, tapi mulut yang mengunyahnya. Ada Aspin ini Cik Iwan. Ditelan nyoba langsung. Iya. Iya, dia matic dia. Dia keluaran baru matic dia Cik Iwan. Dia ngisengnya dalam perut. Iya. Iya, aku lah nyaksi ke Cik Iwan ke rumah dia kemarin. Itu dia. Ngapo kau ni sudah tegok minum retinalet itu. Iya, kria. Usak kalau businya. Dah cak lagi je. Iya, cuma ni minum dan Cik Iwan je. Imut-imut dia tu, si anak singkong. Lagu ini Bepo, Cinta Yang Palsu je. Ini siapa lagi? Siapa nyanyi? Lupa. Iya. Pokoknya judulnya itu, pasti je. Siapa yang penyanyinya? Nah, jadi juga. Nah, itu baik, Cik. Bagus, Cik. Return apa, Cik? Iya, iya. Nah, bening-bening dia, ini. Besar gini, radio. Kita kirim ini, ya, untuk yang sudah masuk tadi, ya. Untuk yang belum masuk, untuk yang dengar, untuk yang nak masuk, dan untuk yang dah masuk, ya. Iya. Selamat sore aja ya. Cik Iwan selalu sehat ya. Jaga kesehatan ya. Gemara alapnya. Iya. Iya. Itu becek ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.

Halo Cik Mita, Cik Mita Cewan. Iya dong, alhamdulillah ada yang putus, aku bisa masuk. Iya, galak wong iseng kali Cik. Iya, iya nak nganjuk kita rezeki dah tu Cik, makanya putusnya. Yo untuk yang terputus saya semoga sehat selalu. Kita doai. Iyalah terima kasih kan gak aku bisa masuk. dah. Oi. Apa dia? Oh pakai tangan Cik Iwan lama. Yo dapat gak lo besi? Oh itu Cik Iwan. Astagfirullahaladzim. Iya, jangan Cek. Suruh kambing be makannya Cek. Lalu ayu ya. Lalu masih seger galak dia Cek. Oh iya, terima kasih yang sekolah aku di situ siapa. Entah, HP-nya jauh. Lagu apa Cik Iwan? Kamu jangan pasar rindu lah Cik Iwan. Kejut Cik Iwan. Jangan paksa rindu Cik Iwan. Sinta Arsinta kali Cik Iwan. Aduh. Masuk lah Cik Iwan. Iya. Nggak kasih Cik Iwan. Ya iya sih. Tapi ada yang kapron dangdut ya Cik. Di versi dangdut. Dangdut lah itu. Malah coba. Iya dong. Iya lah Cik Iwan kan penyiar yang paling baik hati. Hah? Kenapa? Oh, itu ya, balik ke awal-awal kemarin, Cik. Oh, peraturan mah itu, Cik. Oh, yaudah. Ya lah, Cik, yang penting bisa masuk. Nah, mah itulah. Lagu-lagu pop di dangdut mah itu aja emak. Ngoloi. Jangan marah Wak Dola ngempit-ngempit. Ditelepon Wak Dola gitu Cek Iwan. Iya, bukannya organ tunggal ini katanya. Kupecat kok jadi penyiar katanya. Jangan, aku tidak biasa beli paket internet, Cik Iwan. Wah, jangan curhat di sini, Cik. Nah, spesialnya buat grup kami, Be. Nama grupnya Gertak, Cik Iwan. Anggotanya ada Mbak Aisyah, Bang Andra, Anggi, Kak Robi, sama... Ya, itulah. Belum ada. Oh, mau tahu aja. Apa cuma? Nanti pasti tahu kok. Iya. Segitu aja kayaknya Cik Iwan. Buat Cik Iwannya, semoga sehat selalu. Disayang sama aaknya dan mamanya, keluarganya pokok Cik Iwan. Yuk balik hati-hati Cik Iwan, malam kali Cik Iwan. Jangan balik sekarang. Jangan. Kangen berat ya kan. Lama. Itu suaranya belum maksimal Cik Iwan. Ya, pokoknya semoga Cik Iwan cepat sehat seperti sedia kala. Wow. Ya, itu Cik Iwan ya. Ayo terima kasih. Assalamualaikum.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

detak dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Closer home. Moitam.
1: Moitam. Siapa ngatuh aku metik? Aku tidak metik, tidak. Aku dulu lah kalau ini ngatuh aku metik. Cuma nompong, wey. Enggak lah, nih. Udah ngatuh aku metik. Bukan metik, kata gigi, cuman. Iya. Enggak lah ngatuh aku metik. Tak boleh dikit. Iya. Aku tuh senang baik kalau Widodo senang, lah senang. Apalagi Nadia, mana dia senang, malah senang. Iya, apa sih tidak bisa untuk Nadia? Walaupun dikata Nadia mak mana, masih senang tu lah dia aku. Iya. Oi. Yang pasti bukan nasi padang, weh. Segala makan nasi pakai tangan. Kena sunnah Rasul. Ayo, bukan soal muka. Memang TPA dulu kan diajari makan pakai tangan sunnah Rasul. Ya, waktu TPA. Hah? Tidak, ajaran itu kan ingat. Masih kecil kan diajari sama itu kan. Makan tidak boleh sambil berdiri. Kena kalau makan sambil berdiri adalah setan. Nah, kan itu kan tepian. Makan. Pak. Hah? Jadi kalau masih ajaran masih kecil tidak ingat. Itu masih kecil kan daya ingat masih kuat. Kalau sekarang itu cepat nangkap, cepat lupa. Hah? Iya, cepat nangkap, cepat lupa. Nah, sebenarnya ini lupa. Kok apa dia yang ngomong sama Cik Iwan tadi? Iya. Lagunya...
2: Belum tahu,
1: Cak. Oh, spesial untuk Rian, Be, lagunya. Selamat ulang tahun. Dari Evita Mala. Untuk Rian, jangan lupa traktirannya, roti komplitnya, ditunggu. Senang, Pak, pintunya kebuka lebar-lebar untuk koyok roti komplitnya. Iya. Ucapannya untuk Ceyohan, ucapannya apa? Lekas sehat, Pak. Lah, 100% belum, Pak. Oh, belum. Aku kemarin lama juga, Cek, itu... Oh, berahak, Ceyohan, ya? Oh, aku tidak kemarin batuk kering itu. Aku sehat tuh, obat segala obat tidak bisa, tidak sembuh, kan? Nah, pas si Asmi masak sambal yang pedas itu, digoreng itu kan, muntah-muntah aku di apa tuh, kamar mandi. Sembuh dia. Tidak, bau nyengat yang itu kan, mungkin bau amuk batuk gatal itu kan. Gatal mana, nah. Muntah-muntah nyium bau itu. Sembuh dia. Mungkin keluarga lo kan, yang apa penyakit-penyakit apa udah tahu kan. Alhamdulillah. Iya.
2: Iya. Cabai itu obat kolesterol seperti apa?
1: Cabai obat kolesterol. Ya cuma nama amalat mangkok sekali makan, bukan kolesterol lagi. Melilit. Ya, cabai nanas kata obat kolesterol kata. Tapi yang membatuk jauh, teman belajar kan itu apa tuh bawang itu iris, rendam pakai baju panas, jeruk nipis, minum. Yang banyak-banyak jangan segalon, cangkir wey. Nah, untuk Ceyohan, sehat selalu, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, selalu dapat minum Allah Ta'ala. Cek, Jasminanya bulan depan milih yo lagu. Cari kelak lagu ngebin.
2: Yo, tak boleh kirim banyak je.
1: Remi. Marah cek lah. Nak cek, bentar ya dia nak ngomong.
2: Cek. Oh, itu tidak boleh kirim banyak kan? Nah, belum ada itu cek. Jadi masuk galau. Oke. Ya, untuk Cewan sama tugas saya ya. Mudah-mudahan enteng jodohnya sehat sekeluarga. Assalamualaikum Dewan.
3: Halo Bapak Du, berpinta lagu dangdut ya Yohan. Masa lupa? Tujuh kita. Iyo, Cik Yohan. Iyo, Cik Yohan. Alhamdulillah, sehat. Masih aman di sini, tapi jarang keluar.
2: Makan-makan
3: paling makan
2: tangan
3: itu makan tangan. Ya jelas atau asin tadi makan tangan dia. Yo kalau makan tangan tu lemaknya nikmat rasa iyo. Apalagi habis makan tu kan masih ada sisa-sisa di jari tu gila di. Oh lemaknya. Iyo iyo. Bersetap dia terasa nikmat ni Encik Padek ni an, lagu Romai Rama lah naik lu. Aku lagu Romai Rama ini tabir kepalsuan dia. Itu baik Cik Yohan, yo. Semoga Cik Yohan sehat. Yo, semoga sehat selalu Cik Yohan, yo. Yo, kirim untuk galau-galau baik. Yo. Terima kasih Cik Yohan. Yo, assalamualaikum.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

kita peloi? Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: asapnya tebal sekali. Kayaknya ada kebakaran ya di lahan sana.
1: Iya, bahaya banget ya. Kebakaran lahan bisa cepat menyebar loh. Apalagi musim kemarau begini.
0: Aduh, kita harus apa ya? Ngeri juga liatnya.
1: Pertama, kita harus laporkan ke pihak berwajib dulu, seperti pemadam kebakaran atau pos.
0: Kebakaran lahan tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengancam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mencegah dan tanggap terhadap bencana ini.

0: Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ketua Kito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu irama batang hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara irama batang hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu dikarenakan redha kepada apa yang dicari. Hadis Hasan riwayat Ahmad.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang. Suara budaya.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam. Bersama perempat RRI Palembang.

Salam hangat untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari Bumi Senentang, Pesona Dara Juwanti, dan 40 pasang penempat.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang Kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di Kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di Kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lagi-lagi tangan itu. Aku sak bunuh.
2: Hah?

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi, kakandaku sedang berada di Tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi, apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di Tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke Tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan Putri.

0: Dengan gagahnya Darajuwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Darajuwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Hah? Ia ternyata seorang wanita cantik, putri dari Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini. Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
3: Baik, Paduka Raja.
4: Darajuwanti, adikku. Benarkah kau Darajuwanti?
5: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Darajuwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
2: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
4: Darajuwanti adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
5: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
4: Tapi, adikku...
5: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
5: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, putri cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Darajuwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Darajuwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarramah Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: este. No, y era puta paró. Y yo puta se bocali. Ya tak apa-apa. Dia tu kena minta lagi je. Foto. Alhamdulillah baik cik. Banyak asap cik di sini. Oi, sampai gelap cik. Tak nak hujan.
1: Alhamdulillah.
0: Maka bawa asap cik. Eh, dalam.

0: sana.
1: Halo,
0: sama saya Berdendang.
1: Iya, sama saya Berdendang. Sama siapa di
0: mana?
1: Sama Anggita. Cek, Ilham.
0: Iya, apa kabar si Anggita?
1: Baik-baik saja.
0: Lagi apa di malam ini?
1: Katek lagi abis makan.
0: Abis makan, ya lemah ya.
1: Ya lemak lah cek kalau makan.
0: Udah kenyang?
1: Kenyang. Ini pengen. Kayak gitu dong.
0: Kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Tunggu lah, pasti jam satu lah.
1: Tidak juga lah. Enggak ada alunya.
0: Iya, jadi tunggu lah perempuan lagi. Lalu itu enggak ada ya.
1: Iya.
0: Iya, oke. Kalau memang main itu lagunya apa, Cak?
1: Lagunya... Ya, lu cek lupa.
0: Apa?
1: Timun di pucuk. Cuk, oh. Bener gak sih? Iya. Ada kan?
0: Ada.
1: Ya sudah, kalau ada putar kelecek ya. Untuk Celhamnya, terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampe kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Jangan lali, dengoklah terus FM 82.4 MHz, radionya urang kita.
4: Payo, kuyang kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus FM 88.4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Halo, Senja Sekayu, Koyung Tuhan. Waalaikumsalam, Koyung Awan, apa kabar? Apa lagi lo? Leduma lagi ya. Lali gladang ya. Alhamdulillah sehat. Dem gale, dem gale. Makan dem, minum dem. Kayaknya ngatu masih lelah yung. Lelah ngokol, ngokol. Ngatu teman banyak yang minum es kalau yung.
1: Sumatera Selatan 15 kabupaten. Kota Palembang, Sumatera.
0: Banyak-banyak minum aja debus yung.
1: Marilah kita melestarikannya. Budaya lama tradisional.
0: Aku mau mana cerita gitu. Aku pakai tangan. Tidak boleh sendok dosen tuduh. Jauh tuduh dosen.
2: Di kota Palembang. Tuduh.
0: Sendok. Udah, amun dosen dulu dah sendok tuduh namanya. Makan tangan tu lah, yuk baca tangan, ada barat masuk loh. Masih ngidang, mau sedekah dulu. Tapi mereka adalah lada tabusur, jadi lah nak apa Inggris Prancis itu. Mereka dulu ngidang.
1: Sebab kakak bujang buntu.
0: Maka terbit. Dengan geladak. Orang Siko masang terbit. Orang berapa ya? Orang 6 atau 8. Siko terbit. Semua layang. Sudah kelau. Aku nak nanya aku juga. Olah dak ngayung tu apa dia nelpon apa dia nelpon buat apa dia meliput bahasa Sekayu. Koyung kopik je aku je tahu tu. Aku tak lagi di pasar Andi meliput ini. Aku kalau nak ikat nak je kopi lagi jualan je ring melepo duduk sikat je.
1: Dijigok dari mana banyak gadis. Gadis itu tergilo-gilo. Dari mana
0: jadi, dia, jadi
1: banyak gadis.
0: Kalau wayang ngade meliput ya bukan konten bahasa Kayu kan. Ade aku berapa kali aku tengok keberhat bul ya apa ya. Cak wang urang itu wang ini apa? Cak wang India hitam-hitam itu. Tapi bahasa Sekayu dia. Kalau yung ini. Kelaku kate ke yung yang teman kita nama kule. Urang hitam. Video ke mancung.
3: Terima kasih. Yang mana kata-kata kami salah.
0: Agak gemuk.
3: Kita minta maaf. Benar. Apa kalau kita ke Jakarta di tanah presiden? Kalau ada kata-kata kami yang salah.
0: Cuma sekali-kali enggak tuh konten bahasa Sekayu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dendang apa dendang ayu surut nih kan tadi. Hai guys, itu dia. Aku lagi mandi bongen. Kita lagi bagus ya. Oh iya.
3: Ini kesenian Melayu sudah dikenal sejak dahulu. Mari
0: lagu apa?
3: Kita bersatu padu.
0: Lagu ada dah ada si ada. Kami pernah minta lagu Induma apa sih? Anak ini Induma bay. Aku kenal nyebut dah ngotot kayu tadi kan lagi kuinu Induma. Salam untuk koyong sopek dari koyong hari di ini dari apa deh di Tanah Abang situ sampai koyong Zainal. Koyong koyong Zainal ada di mana itu? Pokoknya dari koyong hari sampai koyong Zainal disenggol galik salam galik selamat malam baik. Au, selamat malam, selamat aktivitas, au, selamat bobok manis. Lalami dia dah ini, kau yang hari lalami dah matu. Apa lagi ni dia, apa lagi, apa, nunggu apa, cemedak dia. itu baju kan? Tahu, kalau ada yang nak masuk boleh belakang. Kalau kita kuyung hari yang kuyung ini nak masuk, Simon, Simon galau, Simon galau enggak. Kita orang konang kan? Kita orang konang. Tapi bujang mana yang ini tadi apa? Nak minta lagu bujang but, bujang apa?
1: Sumatera Selatan 15 kabupaten.
0: Ade kata yang bisa sih kak. Sumatera Selatan. Kopi Isa.
1: Marilah kita melestarikan.
0: Begitu ini anak Kopi Isa.
1: Budaya lama tradisional.
0: Dari itu baik kan? Salam untuk keluarga di rumah juga. Terima kasih waktu. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, selalu. Apa? Terima kasih, Teh Isa. Iya. Lagi sibuk. Banyak kali. Iya, sabar. Apanya tadi? Masih. Makannya caranya pakai tangan. Iya. Kalau pakai sendok tuh tidak kenyang. Iya, kurang lebih. Apalagi kita makan kan pakai ikan, kan takut duri-durinya tuh. Terus kalau makan ngambil sambal itu kan rasanya kita cocok ke di nasi kan enak. Kalau kami di rumah ini masih ada dusun. Iya. Kalau makan gak pakai sendok terus kasih. Mau hidangan. Iya. Kalau kami jarang makan hidang di meja. Dari mano abang? Iya, pakai tiket. Iya. Iya, masih meja lah. Dari mulai apa gak gede kami dulu ya, puyangnya. Dari mulai puyang sampai nenek sampai sekarang ini keturunan masih. Pasti dia itulah makan pakai tangan itulah. Kalau pakai kita kan kita pakai saran ya. Kita dikasih sendok minta cuci tangan. Tidak kenyang.
1: Apo jong kalau kita ke Jakarta di sana ada tanah presiden. Kalau ada kato-kato kami yang salah.
0: Iya. Disingkir gue kadang gue tidak. Kita aja minta baik kan. Kalau makan cak itu cak. Iya. Lagi sekali cari kebay. Cari kebay yuk. Iya, cari kebay lah. Oke, sedikit ya. Kirim untuk Kak Yasin di Tanggung Buntu. Apa kabar? Terus itu untuk gitu, Bang Rian ya. Bang Rian di Sosis Denman. Terus sama juga tadi Bang Hadi ya. Terus ya Asmi. Amra dengan Anggi. Cik Eri dengan apa itu? Ya, terima kasih itu siapa? Kesenian ini apa di lokasi? Iya. Robi. Iya, Robi dengan Eli ya. Sisi dengan sama mata di Irin. Terus sama juga Akbar dan Cik Erika. Pak Pendi dua-dua. Terus itu Pak Janadi Sista. Terus Pak Ozan ya, terus Mas Rudi, Bapak Tamambo, ya, dengan Mas Sobari, sama juga Uju di Sako ya, galau-galau, baik, baik, Mame, foto kopi, siapa tadi, Mang Adi tadi, baik, dari A sampai Z, di Sengkel galau-galau, tanpa kecuali. Posernya untuk Boyong Abe ya. Oke, sesuatu pasnya ngomong mulai kecilnya. Baliknya hati-hati yuk. Yuk, Assalamualaikum.
2: Sumatera Selatan, 15 kabupaten. Kota Palembang, Sumatera Selatan. Marilah kita melestarikannya.
3: Assalamualaikum. Isat isat.
4: Lah
3: lama masuk kamu nuan lawan.
4: Oh, tinggonya ya nama dia lagi. Tiga
3: dasawarsa.
4: Sehat ada jenguk.
3: Alhamdulillah.
4: Dikit-dikit
3: kalau mau. Awal-awal dekat anak kok dengan radio.
4: Ya, oh. Jadi lagi selamat hati di
3: selamat. Oh. Cak tepat ni kan dengan tu nerawangku.
4: Berkain dengan itu.
3: Tak hobi berkain. Kalau copot.
4: Nanti aman rumah tu dari kita dosen tu lah.
3: Aku ada ni kan, mana aku tak berhasil.
4: Jadi memang dah
3: terbiasa. Terbiasa dari dulu ni kan, bas.
4: Beda lagi semayang
3: kalau kalau semayang tu lah atau di majelisan atau pokoknya menabis kegiatan demi sakden nyopot ada kan pizza nanti duk ada pagi nanti biasa seringam di kurut ada lepas tu lah ada dusun tak pelembang sampai baik tahu ada boleh banyak antulah berkain. Tunggu lagi pelan-pelan. Tunggu lagi. Dia apa dia uang ambil macam itu kali pelan-pelan tak?
4: Tapi memeca lada. Sekali lagi mengirik.
3: Ya jarang. Walaupun pelan-pelan gue jarang kan menemu mengirik. Wah, aku kak di rumah kak. Apa teregang, bangkan bekas sugi. Tuh aku sempal. Astagfirullah.
4: Ini juga termasuk mirip juga dulunya.
3: Dah. Nenek. Nyai. Nyai.
4: Aman dulu tu. Nyai. Pinggirnya masakan dulu tiga.
2: Juga dari mana
3: banyak. Apa dan tu sempal di mana bayar dia duduk. Kalau kita tetekan lah. Api di lembut-lembut kak.
4: Mirip tadi.
3: Iya, yang suginya itu yang tak tahan menyiri itu sampailah yang terakunya itu yang suginya itu betul, tak ekar.
4: Jadinya abisnya demi mama demi
3: teman.
4: Ah, maaf, itu mangkuk yang muncul dulu, maksudnya.
3: Tidak. Kau yang awal lah, uang meniari, dah. Nikah, tak lagi, dah dia. Rokok dia. Rokok dia. Bukan anu dah pernah mampir galak-galakkan. Yang ni pak break tu. Iyo tu buka lah ke situ ke lokasi usaha tu dah pernah mampir kita aja tu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dah. Ini cara bos saya dah. Alhamdulillah. Yang penting uangnya jalan di sana ke jalan ya. Ada perwakilannya tak? Mantau ni.
4: Ada dari kalikunya sudah.
3: Alhamdulillah, mumpung sehat-sehat. Nikmat-nikmat lah. Iya.
2: Kesenian
3: malam. Anu bayi apa kalau serasan sekate?
2: Mari kita.
3: Nah, jangan loh. Enggan kau nak nekate terus. Aduh. Galek-galek lah. Masuk dulu tadi walaupun tak nyebut iko-ikoan dia nyebut galek dari A sampai Z. Awe. Yang dia yang di sekarang ni. Tawe dia. Aku lah pilih dari Kerawangan Kuningi ni.
2: Kesenian
3: ini. Oh ya, kan Kerawang pulih. Jadi itu baik lagunya ya. Ini awan. Terima kasih ya. Hilang kerindu be malam kak. Cuma monitor terus aku kak. Cuma tak keluar karena tak tembus itu lah eh. Kenapa badannya besok, apa mamanya, jikanya tak jarang nak tembus. Itu be terima kasih ya nih. Wainawan, Assalamualaikum.

0: Jangan lali, dengoklah terus FM 82.4 MHz, radionya Uang Kita.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
2: Ayo kuyung kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Dendeng sekayu, jangan Sumsel ya, nggak boleh. Iya dong, apa kabar Yung? Hah? Oh di ini, Gunung Mega. Iya, masuk dalam, masuk ke kebun sawit. Dari pabrik PPPL itu bisa. Dari makam kuburan Cino Morinim itu bisa. Kalau pernah main ke sana, kan katanya lo pernah main ke Tanjung, lewat berarti. Ditawo ke dia.
1: Sumatera.
0: Aduh. 15 kabupaten. Kalangan hujan mas. Kalangan ini ada juga. Tolha.
1: Budaya lamu tradisional.
0: Kami dekatnya ke kalangan Tolha. Ya apa yang nak main ke kalangan? Oh, jago kalau nak main ke kalangan, nak beli ke Martabak. Kalau ba, siung. Woi banyak yung di kalangan. Salah satunya itu tadi Martabak. Ada bakso, kalau makan makanan banyak, lengkap. Sayuran macam-macam yung kalau sayuran. Ada. Oh iya, sayuran hijau lah. Iya. Terus, nak mana aja nak beli sayuran hijau?
1: Kalau kakak ngambil buah dari.
0: Ame, yung.
1: Jangan lupa.
0: Seminggu sekali, cuman dia hari Rabu. Coba dipilih-pilih kayak yang jarang diputar. Yang jarang yang diputar. Minta tolong dipilih kak coba. Coba pilih kak Tiko Bayu. Gak aku milihnya dari sini. Mana yang lemak juga kan. Nah itu Bayu bagus yung.
2: Sepatu
0: makan itu be. Lari dunia yuk. Kapan kan bertemu nih yuk? Dari 96 bisa. Iya kalau nak bertemu nggak. Kalau meyu. Ya kirim dulu ya. Kirim buat Koyong Robi ya. Ada Koyong Ken Arok, ada Koyong Iwan KTP ya, ada Koyong apa itu Pak Dermawan ya, barang ini ya, barang Iwan Bukit ya. Yang ngirim cak biasa Bayung ya, biar ada telepon yuk, kalau ada yang masuk yuk. Iya, terus buat Nadia ya, ada juga buatnya Mbak Pipit, ada Yueli juga ya. Ada sisi, ada tinggalan juga buatnya Akbar. Ada juga buatnya apa sih ya? Irin ya.
2: Yang nonton kita tadi.
0: Ada Irin lagi ya.
2: Yang mana kata-kata kami.
0: Seluruhnya baik, yuk.
2: Kita minta maaf.
0: Tanpa terkecuali. Oh, Mang Pen, yung. Mang Pen Gasing Sabalangkan ya. Ada Wakpet juga ya. Kaget dia tak ini ada ini tadi ya lama tak masuk Bang Uju oh ya iya oi lama tak dengar suara dia di radio sama belagak bae memang itu. Iya Bayu Aisa juga ya barang Uju Sol ya makin langgeng bela ya pokoknya ya iya pokoknya ucapannya selamat malam sehat selalu bela ya seluruh pendengar radio perempat ya iya spesial yung ya. Untuk Anggita, siapanya selamat malam, saya selalu barang keluarga, doa yang terbaik ya. Salam sayang selalu penuh rindu ya, bang, bertabur-tabur rindu ya. Iya. Ya buat kuyungnya sehat selalu juga bareng keluarga. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, doa yang terbaik yungnya untuk kuyung sekeluarga. Rezekinya tambah banyak yung, banyak duit biar banyak berbagi dengan yang lain-lain. Ya, itu yung ya. Terima kasih waktunya yung. Assalamualaikum.

0: 101,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dah, sikaklah tempatnya.
1: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

kita. Jangan lali, dengoklah terus FM 82.4 MHz, radionya Uang Kita.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: صدق الله العظيم.
1: Budak kecil main nekat, senang hatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.
2: Religi,

Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alan dini kullihi basira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa izda'azzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna Allahi lasyadid. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani ma'unun bihima katsirun minan nas. Sehat wal faroh. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang di mana saja berada, bersyukur kehadir Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan membaca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hikmah pagi kita hari ini kita beri judul tertolaknya zakat Sa'labah Ibnu Khatib Al-Ansari atau yang akrab disebut dengan Sa'labah. Dikisahkan salah satu jamaah Rasulullah, atau sebutlah dia sebagai sahabat Rasulullah di masa itu, dia bernama Sa'labah Ibnu Khatib Al-Ansari. Beliau ini hidup dalam serba kekurangan sehingga setiap sholat selalu terburu-buru untuk segera pulang ke rumah. Sehingga Rasulullah menanyakan, "Wahai Sa'labah, kenapa engkau terburu-buru seperti orang munafik?" Orang munafik itu tidak mau mendengarkan majelis ilmu, kemudian tidak mau berdoa bersama. Maka Rasulullah menyebutnya seperti kau orang munafik. "Wahai Rasulullah," kata Sa'labah, "sesungguhnya aku hanya memiliki satu lembar kain. Kalau aku pulangnya kesiangan, maka nanti istriku sholat subuhnya kesiangan. Makanya aku terburu-buru pulang. Oleh karena itu, wahai Rasulullah, mohon kiranya engkau untuk mendoakan supaya kami hidupnya dalam berkelebihan, dianugerahi harta yang banyak." Rasulullah menjawab, "Wahai Sa'labah, seharusnya kau bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat sehat, kau diberikan nikmat waktu, masih sempat kau berjamaah. Kau diberikan kekuatan fisik, kekuatan badanmu yang sehat, maka syukurilah nikmatmu itu." Kemudian kembali Sa'labah menghadap Rasulullah dengan bujukan istrinya. Kemudian apa yang dipesankan istrinya disampaikan kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, istriku juga memohon kepada engkau. Wahai kekasih Allah, doakanlah kami agar mendapatkan kelimpahan rezeki, agar kami dapat hidup yang nikmat, hidup yang banyak, hidup yang layak." Rasulullah kembali menjawab, "Wahai Sa'labah, syukurilah nikmat yang ada denganmu. Engkau bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Kau diberi nikmat waktu, nikmat sehat." Kemudian Sa'labah tidak putus asa. Kembali dalam kesempatan yang lain, dia mengharapkan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar engkau kabulkan doa kami ini, niat kami ini melalui doamu, agar kami mendapat kelimpahan nikmat rezeki yang banyak. Kami bahasanya berjanji ya Rasulullah, akan bersumpah berikrar demi zat yang telah mengutusmu, saya akan menunaikan hak-hak kepada orang lain yang berhak menerimanya jika engkau memberikan kekayaan. Niscaya aku akan memberikan hak-hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, yaitu berupa zakat, infak, sedekah kepada yang berhak menerimanya." Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, maka Rasulullah memegang janji Sa'labah tersebut dan berdoa untuknya. Dan Rasulullah memberikan sepasang domba, dan akhirnya domba itu dipelihara oleh Sa'labah. Dari sepasang menjadi 40, menjadi 400, menjadi 4000, bahkan 400.000, sehingga kota Mekah itu sesak penuh dengan hewan ternak daripada Sa'labah ini. Dan datanglah perintah
untuk memungut zakat melalui dua orang petugas yang diutus Rasulullah kepada kaum muslimin yang ada di kota Madinah dan kota Mekah. Dan semua orang telah menunaikan zakatnya kecuali Sa'labah. Bahkan utusan Rasulullah itu dikatakan oleh Sa'labah sebagai orang yang ingin memungut upeti. Sa'labah mengatakan bahwa hewan ternak yang dimilikinya ini adalah merupakan hasil kerja kerasnya. Jadi tidak ada yang berhak meminta, apalagi meminta upeti. Dan kedua utusan itu menyampaikan peristiwa ini kepada Rasulullah SAW. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, pada saat perintah zakat ini turun, karena Sa'labah menolak untuk membayar zakat, Allah kembali menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 75 sampai dengan 77 yang berisi sindiran kepada orang-orang yang sebelumnya telah berikrar, telah berjanji akan menyedekahkan sebagian hartanya, tetapi setelah diberi kekayaan mereka justru menjadi kikir, menjadi bakhil dan berpaling. Allah bahkan menanamkan kemunafikan kepada hati mereka sampai datangnya ajal, sebab mereka itu telah mengungkir atau ingkar dari janjinya, termasuk orang-orang yang berdusta. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang, ketika ayat itu terdengar oleh Sa'labah, disampaikan oleh kerabatnya kepada Sa'labah, maka Sa'labah merasa ketakutan dan langsung menemui Nabi untuk berzakat. Tetapi Rasul tidak mau menerimanya. Karena kata Rasulullah, berkali-kali utusan kami meminta zakat kepadamu, wahai Sa'labah, kau selalu ingkar. Kau selalu mengatakan orang yang memungut zakat seperti memungut upeti. Dan kau mengatakan bahwa harta kekayaanmu adalah hasil kerja kerasmu. Engkau lupa akan nikmat, akan rizki yang Allah berikan kepadamu, wahai Sa'labah. Maka Sa'labah, sesungguhnya Allah telah melarangku untuk menerima zakatmu, kata beliau, kata Rasulullah SAW. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, sehingga sampailah wafat Rasulullah SAW, Sa'labah belum juga menunaikan zakatnya karena Rasulullah menolak. Dan setelah beliau digantikan Abu Bakar As-Siddiq, kembali Sa'labah ingin menunaikan zakat. Dan Abu Bakar mengatakan, Allah telah melarang, Rasulullah menolak, apalagi saya tidak sanggup, Sa'labah menerimanya. Kemudian Abu Bakar wafat, digantikan Umar bin Khattab. Kembali Sa'labah ingin menunaikan zakatnya, dan Umar bin Khattab pun kembali mengatakan Rasulullah SAW menolak, Abu Bakar menolak, apalagi saya tidak berani, saya tidak akan menerima zakat, wahai Sa'labah. Kemudian Umar bin Khattab digantikan oleh Utsman bin Affan. Kembali Utsman bin Affan mengatakan, wahai Sa'labah, Rasulullah menolak zakatmu, Abu Bakar tidak sanggup, Umar tidak sanggup, apalagi saya. Sehingga sampailah Sa'labah jatuh menjadi orang yang miskin, hartanya habis. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, Sa'labah menjadi bangkrut dan dia pun meninggal dalam keadaan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala karena melalaikan zakatnya. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang yang dirahmati ya Allah, bahwa kewajiban zakat ini merupakan perintah. Karena itu dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah Ta'ala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salawataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu telah membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Bahwa sesungguhnya zakat ini adalah satu perintah untuk memungut, mengambil dari sebagian harta yang dimiliki. Kan harta yang dimiliki, harta yang kita punya adalah merupakan milik, atau sebagian daripada itu milik dari orang lain, yang disebut dengan mustahik atau orang-orang yang berhak menerimanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha
al-mu'allaf binti kulubuhum wa birrikub wal-gharimina wa fi sabilillahi wa abnis sabil fariratan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, petugas amil, orang mu'allaf yang baru masuk Islam ingin dibujuk hati.

Zakat tidak hanya membersihkan harta, membersihkan milik kita, tapi juga membantu saudara-saudara kita, fakir miskin, orang-orang yang memang banyak hutang, orang yang ingin berjuang di jalan Allah, masih banyak yang membutuhkan. Karena di dalam harta kita adalah sebagian milik orang lain. Dan oleh karena itu, maka tunaikanlah zakat kita ini. Berikanlah, tentu dalam hal ini, berikanlah kepada lembaga atau badan resmi, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten Kota, atau lembaga-lembaga zakat yang dibentuk resmi. Karena ini memang petunjuk, kalau memberikannya hendaklah diberikan melalui badan lembaga-lembaga resmi, perwakilan negara, perwakilan pemerintah yang berhak memungut dan mendistribusikannya, atau lembaga-lembaga UPZ yang dibentuk sebagai badan resmi melalui Basnas. Serahkanlah, berikanlah harta kita, zakat kita, apabila telah memenuhi nisab, telah mencukupi haul, keluarkan infak kita, sedekah kita, amal-amal sosial kita. Ini akan membuat harta kita bersih, menjadi barokah. Jangan sampai zakat kita tertolak karena kita melalaikannya, seperti yang terjadi di zaman Rasulullah, yaitu kisah Sa'labah Ibn Khatib Al-Ansari. Inilah yang menjadikan kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan seperti orang-orang munafik, orang yang ingkar akan janji. Syukurilah nikmat sehingga harta kita akan bertambah-tambah. Jangan sampai kita kufur, jadi bakhil, sehingga kita menjadi orang celaka, seperti yang dikisahkan oleh dalam cerita Rasulullah SAW, yaitu namanya Sa'labah Ibn Khatib Al-Ansari. Oleh karena itu, mari kita serahkan zakat kita, kewajiban kita kepada Allah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Dalam hal ini Kota Palembang ada yang namanya Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang. Tentu lembaga yang terpercaya, lembaga yang amanah, mereka melakukan, mendistribusikan secara transparan kepada mustahik, kepada asnaf yang memang membutuhkan. Dan kita percayakan, dan tentu kita berharap kepada lembaga ini, badan-badan amil zakat atau lembaga-lembaga ini, memungutnya dengan secara optimal, transparan laporannya, pendistribusiannya secara benar, sesuai dengan asnaf dan sesuai dengan peruntukannya, agar keberkahan ini dapat membantu saudara-saudara kita menuntaskan kemiskinan Kota Palembang secara berkelanjutan. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan dalam konsultasi, tentunya tanya jawab tentang zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Allah kita mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pan.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

Halo Bandung, Hear Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina.
2: Loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
3: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
3: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
3: Tunggu.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang.